cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi teman Radua? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. This is Dan.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

98.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, kita masih bersama di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman Radio. Ya teman Radio, coba pikirkan satu pertanyaan sederhana. Kalau kita bahas masa depan, terutama soal kerja dan kehidupan, sebenarnya skill apa yang saat ini wajib kayaknya kita punya teman Radio? Apakah punya gelar? Apakah bisa bahasa Inggris? Jago teknologi? Bisa public speaking? Atau jangan-jangan kemampuan untuk beradaptasi? Nah, karena memang dunia sekarang berubah bisa dibilang sangat cepat teman Radua. Dulu mungkin kita rasa cukup dengan punya ijazah dan kemampuan teknis dari sekolah ataupun juga kampus ya. Tapi sekarang dunia kerja juga lihat nih hal-hal lain, dan cara kita komunikasi, cara kita selesaikan masalah, cara kita kerja sama itu seperti apa, bahkan kemampuan kita untuk pakai teknologi dengan bijak juga. Apalagi sekarang ada yang namanya AI juga nih teman Radua. Jadi banyak pekerjaan yang dulu mungkin butuh waktu berjam-jam, sekarang bisa dibantu teknologi dalam hitungan menit saja. Tapi justru di situ tantangannya teman Pradua, karena memang teknologi bisa bantu pekerjaan kita, tapi manusia tetap harus punya kemampuan untuk tentukan apa yang harus dilakukan. Jadi teman Pradua, hari ini kita tidak akan bahas soal skill yang harus kita bikin ya jadi manusia super nanti. Tapi kita bakal bahas tentang seberapa kemampuan yang menurut Linsa teman Pradua kayaknya memang penting untuk kita punya. Apalagi untuk kamu semua anak muda teman Pradua. Dan siapa tahu dari sini teman Pradua bisa berpikir, oh ternyata skill yang selama ini saya anggap sepele juga ternyata bisa penting juga di era sekarang ini teman Pradua. Kita akan bahas satu persatu di Perjalanan Sepeda pagi ini. So station terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Monroe 2 skill pertama yang kelihatannya sederhana tapi ini penting sekali adalah komunikasi. Karena memang dari komunikasi ini bukan cuma soal bisa bicara di depan banyak orang teman perdua, tapi kita komunikasi hampir setiap hari ya. Kita bicara sama teman, kita chat dengan rekan kerja, bahkan kita sampaikan pendapat dan bertanya kalau misalnya lagi tidak paham sesuatu, bahkan sampaikan ketidaksetujuan tanpa bikin orang rasa diserang teman perdua. Makanya orang bisa sampaikan ide dengan jelas, punya keuntungan tersendiri. Tapi ada satu skill yang tidak kalah penting juga adalah berpikir kritis, karena memang di zaman ketika informasi datang dari mana-mana, kita tidak cukup untuk bisa langsung terima informasi. Kita harus bisa tanya, ini benar tidak ya? Sumbernya ini dari mana? Informasi ini fakta ataukah cuma opini? Dan ini mungkin penting karena memang sekarang kita berhadapan dengan AI, kita berhadapan dengan media sosial, video-video pendek, sampai informasi yang bisa dibuat ataupun juga dimanipulasi dengan teknologi. Jadi, jangan sampai kita punya kemampuan bikin konten, tapi tidak punya kemampuan untuk cek apakah memang informasi yang kita bagikan ini benar. Jangan sampai kita jago pakai teknologi teman perdua, tapi gampang percaya semua yang muncul di layar. Jago teknologi itu penting, tapi jago berpikir juga sama pentingnya nih teman perdua.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

90.8 FM Radio Ardari Kendari, teman terbaik kamu ya, teman Radio. Pastinya kalau kita bahas rangkum obrolan kita pagi ini, ternyata memang skill yang dibutuhkan anak muda sekarang bukan cuma soal kemampuan teknis ya. Kita perlu yang namanya komunikasi, perlu yang namanya bisa berpikir kritis, dan juga pastinya punya kemampuan digital. Dan yang tidak kalah penting adalah mau untuk terus belajar dan juga beradaptasi, teman Radio. Karena memang dunia kerja dan kehidupan ini akan terus berubah. Tapi ada satu hal yang menarik adalah semakin teknologi berkembang, justru kemampuan manusia seperti empati, kreativitas, kerjasama, dan juga kemampuan paham orang lain ini juga pastinya semakin penting, teman Pradua. Ya, yes, teman Pradua, karena memang teknologi ya mungkin bisa bantu kita untuk membuat sesuatu, tapi bagaimana kita pahami orang lain, bagaimana kita bekerja dalam sebuah tim, dan bagaimana kita ambil keputusan, ini tetap membutuhkan manusia. Jadi mungkin pertanyaan sekarang bukan lagi skill apa yang paling penting, tapi skill apa yang boleh, yang perlu mulai kita bangun dari sekarang juga. Karena memang tidak ada gunanya ya kalau misalnya punya daftar skill panjang kalau memang tidak pernah mau untuk belajar. Selamat Pradua, saatnya Linsa Akhiri untuk di perjalanan di untuk topik pagi ini di Sepada. Selamat pagi teman Pradua, kita masih bersama untuk update beragam informasi. Dan di pagi hari ini nanti jelang tanda waktu pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, kita masih bahas soal era digital juga nih. Kira-kira kita bakal bahas soal apa? Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRK dari teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu teman Pradua. Nanti kita bakal live YouTube juga, kamu bisa bergabung. Kira-kira ada siapa yang temanin Linsa di pagi hari ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, kita masih di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua, dan pagi hari ini Linsa tidak sendirian di studio karena sudah hadir. Mungkin kamu sering dengar namanya dan sering lihat wajahnya di Produa karena sudah beberapa kali ya. Di pagi ini ada Kak Syawal Adrafi sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Universitas Islam Negeri Kendari atau yang biasa dulu dikenal dengan IAIN Kendari. Halo, selamat pagi Kak Syawal.
3: Halo, pagi.
2: Gimana kabarnya di pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Aman ya, jadwal kuliahnya lagi kosong ya hari ini ya?
3: Aman, kebetulan sudah tidak ada jadwal.
2: Oh, tidak ada jadwal, berarti menuju wisuda?
3: Bismillah.
2: Oke, okay, Dena, di pagi hari ini teman Radua kita bahas untuk topik moderasi beragama pastinya. Dan kali ini tema kita adalah bijak beragama di era digital, menangkal hoax dan juga ujaran kebencian teman Radua. Dan bisa dibilang kayaknya selamat datang kembali di Produa pastinya Kak Syawal ya, karena sudah sering kayaknya untuk bahas, untuk ngobrol juga soal moderasi beragama. Tapi kali ini mungkin bisa kita bilang ini kita yang kita bahas adalah dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas soal bagaimana menjadi bijak di era digital saat ini dan juga pastinya bisa menangkal hoax dan juga ujaran kebencian itu sendiri. Nah, untuk di topik kita pagi ini deh, kalau misalnya kita bahas soal ujaran kebencian dan juga kita bahas soal di era digital saat ini, kalau dari Syawal sendiri nih sebagai mahasiswa melihat tema ini saat ini semakin penting dibahas itu kenapa?
3: Kalau saya pribadi, hal ini sangat penting untuk kita bahas karena pertama kita berada di tengah-tengah teknologi. Pertama kita berada di teknologi digital, banyak platform digital yang bisa menimbulkan konten-konten yang hoax, yang sehingga bisa memicu perdebatan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Maka topik ini sangat penting untuk kita bahas untuk antisipasi bagaimana cara mencegah serta tidak menyebarkan konten-konten yang dapat merusak.
2: Oke, sih ya. Berarti pintar-pintarnya kita untuk melihat konten juga nih ya. Kalau kita bahas soal konten nih Kak Syawal ya, kira-kira memang saat ini informasi soal agama itu ada banyak didapatkan, bahkan secara gampang ya sudah banyak didapatkan di berbagai platform media sosial yang ada saat ini pastinya. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara bisa untuk anak muda di luar sana ataupun juga Linsa belajar di pagi hari ini, bagaimana kita bisa membedakan kalau misalnya konten yang dibagikan tentang keagama itu apakah betul ataukah mungkin itu hanya melebih-lebihkan semata, entah itu mungkin untuk target marketing kah, penjualan ini, penjualan itu atau seperti apa nih? Bagaimana sih, apakah ada trik-triknya untuk bisa bedakan untuk melihat konten yang benar dan yang tidak nih soal agama ini?
3: Oke, baik. Yang pertama tentu hal ini sering terjadi apakah itu hanya untuk ingin FYP, hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan sosial atau mohon maaf kepentingan politik.
2: Oke. Okay. Nah,
3: tentu hal ini harus kita perhatikan apakah betul-betul yang disampaikan sesuai dengan apa yang ada dalam kitab-kitab tersendiri. Karena kita ini di Indonesia sudah banyak agama, sudah ada 6 agama yang diakui oleh negara kita kan. Nah, tentu kalau kita mendapatkan, terutama kita orang Islam lah, orang Islam, ketika mendapatkan sebuah konten atau dalil yang berada di platform digital itu, tentu kita harus cross-check dulu. Apakah benar-benar ini ada atau hanya ditambah-tambah saja? Karena sekarang itu ada kadang seseorang menyampaikan sesuatu hanya cocok logi saja. Sebenarnya bukan tentang itu membahasnya, tetapi dicocok logikan.
2: Oke, langsung dimasuk-masukkan ya. Apalagi kayaknya sangat banyak ya di berbagai platform saat ini yang konten-konten seperti itu, yang cocokologi, terus juga yang melihat kehidupan sehari-hari langsung dibuat relate. Jadi orang tuh merasa, oh ternyata seperti ini ya. Jadi kayaknya kita harus pintar-pintar juga untuk membedakan mana yang konten-konten yang memang kebutuhannya orang sama mana konten yang memang ternyata bisa kita serap juga ilmunya, seperti itu ya Syawal ya. Oke, Dena, banyak orang juga mungkin bisa dibilang langsung percaya dan bagikan untuk informasi tanpa cek informasinya terlebih dahulu nih, tanpa cross check. Kira-kira menurut Syawal sendiri sebagai mahasiswa, sebagai yang bisa dibilang juga aktif untuk moderasi beragama ini sendiri, kenapa fenomena ini tuh sering terjadi nih?
3: Oke, yang pertama, kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, kita sebagai anak muda kadang rajin untuk scroll, main TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kita aktif, tetapi untuk cross-check sesuatu yang ingin kita validasi, itu ada rasa mager dalam tubuh.
2: Oke.
3: Jadi, ini sebenarnya yang bisa merusak juga, karena seharusnya kita harus cross-check dulu, tetapi kita ada rasa mager. Akhirnya ketika melihat satu konten, oh ya udah deh, oh ternyata ada ya seperti ini, kita skip lagi. Akhirnya nanti setelah tiba waktunya kita mengingat hal tersebut, oh dulu saya pernah melihat seperti ini loh, tapi belum pernah divalidasi apakah itu benar atau salah.
2: Oke, jadi tidak ada salahnya untuk meng-cross-check lagi apa konten-konten yang sudah dilihat ya. Oke, siap deh. Nah, kalau misalnya kita bahas soal di era digital nih, Syawal ya, kira-kira caranya, apakah ada cara-caranya yang mungkin Syawal sebagai mahasiswa tahu juga, mau di-share juga ke teman Pro 2 di pagi hari ini, caranya supaya bisa terbuka dengan perbedaan tanpa kita harus lihat nih keyakinan yang sama dengan kita. Biasanya kan orang kayak kalau misalnya di suatu forum, kalau misalnya ada perbedaan, apalagi kalau kita merasa dia beda keyakinan dengan kita, kalau misalnya dia men-share sesuatu tuh kita merasa kayak, aduh kayaknya kita tidak perlu ikuti nih. Apakah memang harus ada yang seperti itu, atau yang kayak tidak ada salahnya untuk mengikuti walaupun mungkin kita beda keyakinan juga nih?
3: Oke, baik. Kalau saya pribadi, terutama dalam konteks sosial ya, konteks sosial, selama orang itu berbuat baik kepada kita dan kita berbuat baik kepada mereka, orang tidak akan menanyakan apa agama kita. Itu yang pernah dikatakan oleh Kiai Haji Abdul Wahid, atau biasa kita kenal dengan Gus Dur. Jadi ketika kita berada dalam media sosial ataupun di kekeluargaan sosial itu sendiri, tentu pasti banyak perbedaan, apakah perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan keyakinan dan lain sebagainya. Tetapi itu sebenarnya tidak membuat kita terpecah belah. Justru perbedaan itulah yang bisa membuat kita semakin memiliki banyak pengalaman-pengalaman yang berbeda.
2: Oke, jadi jangan sampai hanya karena beda keyakinan ini membuat adanya terpecah belah nih. Apalagi sekarang di era digital, kita kembali lagi ke era digital. Jangan karena, oh ini berbeda keyakinan dengan saya nih, jangan nih langsung terpecah belah. Tapi tidak hanya untuk agama saja, tapi untuk sebagai manusia yang hidup di, apa ya, manusia itu memang yang saling membutuhkan manusia lain tanpa melihat keyakinannya kan, Syawal ya. Oke deh, nah kalau misalnya Syawal sendiri nih dapat konten yang bisa dibilang mengandung ujaran kebencian ataupun juga provokasi atas nama agama, kira-kira langkah yang paling bijak untuk dilakukan apa?
3: Kalau saya pribadi, yang pernah saya selalu lakukan itu, yang pertama tentu kita harus menegur secara baik, secara baik, sebagaimana dikatakan bahwa ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan baik, lemah lembut. Tetapi ketika betul-betul kita tidak bisa melakukan hal itu, minimal jangan menjadi provokasi di antara itu. Karena banyak, mohon maaf, dia tidak bisa menegur, tetapi dia suka menambah-nambahkan. Kemudian ketika kita tidak minimal ketika kita tidak bisa melakukan hal itu, kita jangan share hal tersebut. Dan yang paling rendah sebenarnya, ada lagi yang paling rendah, serendah-rendahnya keyakinan.
2: Apa itu?
3: Yaitu kita meyakini saja bahwa hal ini tidak baik.
2: Oke, jadi memang kembali lagi ke diri kita sendiri berarti ya.
3: Iya.
2: Bagaimana caranya kita mengontrol diri juga, apalagi di era digital, jangan terlalu gampang untuk menyebarkan informasi yang entah belum tentu kebenarannya, terus juga entah ini informasinya dari mana. Karena kan sekarang mungkin kalau kita bahas soal konten-konten agama itu sering adalah ada katanya bawa-bawa nama hadis lah,
3: nah,
2: karena
3: betul.
2: Hadis dari sini bawa begini begini, terus dikaitkan lagi dengan kehidupan sehari-hari, yang jadinya mungkin orang tuh merasa kalau anak muda sudah gampang relate itu langsung di share, padahal belum tentu sebenarnya itu betul ya. Jadinya
3: iya,
2: mungkin
3: betul.
2: Bisa dibilang itu menyebarkan hoax juga ya berarti ya.
3: Nah, betul sekali.
2: Oke. Okay.
3: Jadi sebenarnya di konten-konten hoax itu sebenarnya dari zaman-zaman Nabi, untuk khusus kita orang Islam ya, zaman Nabi itu sudah ditekankan sebenarnya, jangan menyebarkan konten-konten yang merusak, konten-konten yang hoax. Bahkan Nabi pernah mengatakan man kadzaba alayya falyatabawwa yaqa'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka siap-siaplah dia ditempatkan pada neraka yang paling dalam.
2: Okay.
3: Dalam artian banyak seseorang yang mengatakan, mohon maaf, ada oknum yang mengatakan bahwa setiap mengungkapkan kata-kata bahasa Arab, dia selalu menjas bahwa ini adalah hadis. Padahal sebenarnya itu cuman kata-kata mutiara. Yang paling masyhur kita sering dengar itu bahwa an-nazafatu minal iman.
2: Apa tuh?
3: Kebersihan sebagian dari iman. Ini kan dikatakan hadis, padahal sebenarnya ini adalah mahfuzat.
2: Okay.
3: Kata-kata mutiara. Yang sebenarnya hadisnya itu at-tahuru syatrul iman. Kesucian sebagian daripada iman.
2: Cuman mungkin diarahkan ke kebersihan.
3: Bagaimana
2: caranya menjaga kebersihan juga itu ya. Karena suci mungkin orang berpikir kebersih juga
3: betul.
2: Ya. Okay.
3: Sebenarnya hal ini bagus. Yang penting jangan mengatakan bahwa ini hadis dari Nabi. Ini dikatakan mahfuzat. Karena ada juga nih di salah satu mahfuzat dikatakan bahwa hubbul watani minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman.
2: Terlalu berlebihan.
3: Ini kan mahfuzat. Sebenarnya ini untuk memompa rasa nasionalisme yang ada pada di tengah-tengah kita di Indonesia. Dan ini bisa jadi patokan sebenarnya di dunia digital. Apalagi sekarang ini ada AI yang merajalela kan. Ini harus menjadi bahwa kita ini satu keyakinan. Kita berada di Indonesia, kita memiliki keyakinan yang berbeda-beda, tetapi kita harus mencintai sama-sama tanah air kita. Jangan berbeda pendapat, karena sebenarnya kan kita tahu sama-sama bahwa Indonesia ini terbangun karena perbedaan. Karena orang berperang, ada orang dari Islam, di luar Islam, dan lain sebagainya. Itu sama-sama. Jadi sebenarnya tidak ada celah untuk kita saling menghujat, bahkan saling membenci.
2: Okay, sih. Karena bagaimanapun juga kita sama-sama manusia yang akan kembali juga ke rumah masing-masing nanti ya Tuan Radu. Jadi berbuat baiklah di dunia ini, pastinya salah satunya juga adalah menyebarkan konten-konten. Karena kalau misalnya kita yang Islam ya, takutnya kalau misalnya kita sebarkan konten-konten negatif, kalau misalnya kita berpulang nanti akan tersimpan, orang masih sakit hati, masih baca komentar kita yang mungkin kita berkata buruk ya. Jadinya dosa lagi nih, dosa jariah kita. Yang tadinya kita mau dikasih masuk ke surga, tapi karena ada komentar-komentar itu, tenang kamu ke neraka ya. Oke, Dena, kalau misalnya dari Sawal sendiri nih, sebagai mahasiswa, sebagai anak muda juga, kira-kira peran anak muda saat ini untuk bisa ciptakan ruang digital yang kira-kira bisa dibilang sehat itu seperti apa? Apakah mungkin berhenti dengan untuk share-share yang belum tentu konten-konten, share konten yang belum tentu benarkah, atau mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan supaya anak muda ini bisa menjaga juga untuk peran digital ini, peran dunia digital ini supaya semakin sehat juga? Karena mungkin bisa kita bilang saat ini kalau untuk dunia digital itu anak muda yang sangat bisa berperan aktif juga ya. Karena kalau misalnya orang tua ya, biasa tuh kadang mereka tidak tahu, tidak bisa membedakan yang mana AI, tidak bisa membedakan yang mana sebenarnya, yang mana betul. Jadi mungkin peran anak muda ini sangat penting untuk memberi ruang digital yang sehat. Kira-kira peran anak muda itu apa nih?
3: Oke, baik. Sebenarnya peran anak muda itu bukan hanya sekedar menahan diri untuk tidak menyebarkan konten-konten bohong, konten-konten hoax. Sebenarnya tujuan atau peran anak muda yang sesungguhnya ialah menjadi agen perubahan itu sendiri. Karena sekarang banyak anak muda yang tidak berani untuk bersuara, padahal suara-suara anak muda di dunia digital saat ini sangat berpengaruh. Karena betul yang dikatakan tadi bahwa orang tua sekarang itu apapun yang muncul, bahkan mohon maaf, menonton film yang ketika ada film yang dia sukai dan pemeran utamanya meninggal di film tersebut, dia akan percaya.
2: Oh ya, kalau misalnya dia jahat, langsung tiba-tiba jahat, dibilangnya jahat.
3: Iya, dia akan percaya. Itu yang dilihat, apa yang dilihat oleh mata itu yang diyakini. Olehnya itu, anak muda yang harus menjadi agen-agen perubahan. Minimal ketika mengetahui ada hal yang buruk, dia bisa masuk di situ untuk menjelaskan bahwa letak kesalahannya di mana, letak baiknya di mana. Itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh anak muda sekarang, menjadi agen perubahan.
2: Oke, siap nih, mahasiswa banget ya. Oke deh, Syawal, kita jeda dulu ya. Setelah beberapa lagu berikut, teman Pradua, untuk kamu yang mau kirim pertanyaan kamu, boleh di WhatsApp kita di 082188309008. Nanti bakal dijawab sama Syawal juga di pagi hari ini, karena kita masih bahas soal moderasi beragama, apalagi untuk kita semua teman Pradu yang aktif di ruang digital. So stay tune terus di Pradu FM, kendari teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sebenarnya belum main Loman FM Radua Rekan dari teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Radua di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua. Pastinya di pagi hari ini masih barengan sama Syawal juga nih. Yes. Nah, Syawal, kayaknya saat ini kayaknya ya hoax ini kayaknya orang yang menyebarkan informasi-informasi untuk kepentingan pribadi ataupun juga kepentingan yang lainnya. Saat ini orang tuh pintar untuk kasih judul ya, judul dengan bisa dibilang untuk meyakinkan orang lain, entah itu untuk share kah, entah untuk berkomentar kah, yang bisa dibilang mungkin mengatasnamakan agama ya. Kalau bisa dibilang, ada nggak sih ciri-ciri informasi yang mungkin bisa kita waspadai sebelum kita sebar? Karena kan biasanya kembali lagi nih, anak muda mungkin malas untuk mencari tahu dahulu ya kan. Jadi mungkin apakah mungkin adakah cara yang bisa dilakukan dari kontennya kah, yang bisa kita lihat dari judulnya mungkin kita bilang, oh kayaknya tidak ada deh ya di satupun ayat-ayat yang seperti ini atau seperti apa tuh?
4: Oke, baik. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya tidak lain seharusnya yang harus kita lakukan adalah cross check sih. Mm-hmm. Karena sekarang itu AI itu sangat pandai.
0: Yeah.
4: Kadang kita tidak bisa bedakan mana AI, mana yang asli.
0: Iya, kita pun anak muda masih susah membedakan.
4: Kita pun yang anak muda masih susah membedakan. Karena okay, orang sekarang sangat pandai dalam mengambil judul-judul. Apalagi AI itu ketika kita berikan sesuatu yang ingin kita dapatkan, mm-hmm, kita tidak pernah pikirkan hal seperti ini, ternyata dia berikan seperti itu.
0: Iya, betul.
4: Karena contoh saja, ketika kita ingin membuat penonton atau audiens kita tertarik dalam membaca apa yang ingin kita tulis atau apa yang ingin kita jadikan konten, seperti saya sering diberikan oleh guru saya bahwa ketika mengatakan Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, itu orang semua tahu. Orang semua tahu. Jadi orang, oh paling kontennya tentang Al-Quran, di skip.
0: Yeah.
4: Jadi orang sering gunakan metode yang seperti ini. Ternyata tanda seru.
0: Oh ya. Yeah.
4: Al-Qur'an bukan saja tidak bisa menjadi mukjizat. Mm-hmm. Orang kan penasaran. Ah, padahal kan

0: yang kita tahu Al-Quran itu mukjizat. Dibacalah. Ternyata kapan Al-Quran itu tidak bisa menjadi petunjuk, tidak bisa menjadi mukjizat? Ketika orang tidak mengetahui apa yang dia baca.
1: Oke.
0: Jadi seperti itu yang harus kita lakukan, sebenarnya harus cross check. Karena ketika kita membaca sesuatu, sebenarnya ini sebenarnya tidak ada sih. Tapi kembali lagi, apakah betul-betul tidak ada atau hanya keyakinan kita sih? Ah, tidak ada. Atau, oh ini ada, padahal tidak ada. Itu kan yang bahaya. Jadi yang harus kita lakukan sebenarnya cross-check. Karena sekarang AI itu sudah merajalela dan sangat tidak bisa dipungkiri bahwa kita bisa tertipu. Bahkan kalangan anak muda saja banyak yang tertipu oleh AI itu sendiri.
1: Oke, bahkan bisa dibilang adalah jangan sampai malas untuk membaca juga kayaknya ya. Kalau misalnya untuk di ruang digital, karena biasanya itu di video itu tulisannya berbeda tapi di captionnya ada penjelasan. Tapi karena captionnya malas membaca yang panjang-panjang, akhirnya cuma mempercaya yang ada di video terus langsung men-share, padahal di captionnya belum tentu sesuai dengan apa yang di tulisan di videonya. Biasanya kan tulisan-tulisan seperti itu hanya untuk menarik banyak punya penonton.
0: Betul.
1: Ternyata memang di captionnya tuh ada banyak penjelasannya, hanya karena orang-orang sudah malas untuk membaca, langsung tiba-tiba berkomentar yang bilang tidak sesuai lah apalah, padahal sebenarnya mungkin ada penjelasannya di caption, hanya mungkin malas untuk membaca saja.
0: Betul, itu yang ditampilkan itu konten-konten yang salah. Penjelasannya ada di caption,
1: Biasanya kan ada seperti itu ya kan. Nah, kalau kita ngomongin soal membaca ataupun juga literasi, nah kenapa apakah kalau memang bahas soal literasi digital ini bisa dibilang jadi bagian penting untuk jaga kerukunan umat beragama, ataukah mungkin seperti apa nih kalau untuk literasi digital?
0: Kalau saya pribadi, tentu literasi digital ini sangat penting untuk menjaga semua kerukunan. Karena pertama, dengan membaca kita bisa mengetahui isi dunia. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa yang ada, keyakinan keluarga kita yang lain, saudara kita yang lain, tentu kita tidak akan mudah untuk menyalahkan. Ketika kita minim literasi, tentu itu yang membuat kita akan merasa apa yang sudah kita baca hanya itulah yang benar.
1: Iya, betul.
0: Jadi itu yang mudah untuk menyalahkan orang lain. Makanya sering dikatakan seperti ini, semakin tinggi pengetahuan seseorang maka dia semakin sulit untuk menyalahkan orang lain. Tetapi semakin minim pengetahuan seseorang maka itulah yang akan mudah untuk menyalahkan, karena dia hanya tahu itu saja.
1: Siap deh. Nah, kalau misalnya kita hampir di akhir segmen juga nih, kalau dari Sawal sendiri deh, harapan Sawal sendiri untuk generasi muda Indonesia, karena bisa dibilang Sawal juga masih anak muda ya, untuk penonton kita, untuk teman Pradua juga di pagi hari ini, supaya bisa dibilang media sosial tidak jadi ruang untuk penyebaran kebencian, tapi pastinya tetap jadi ruang untuk edukasi dan juga persaudaraan. Karena biasanya mungkin edukasi ada yang di kolom komentar ada pro kontra. Bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya di media sosial ini tidak usah ada yang namanya penyebaran kebencian ataupun seperti apa nih? Karena kalau misalnya kita pastinya berharap juga seperti itu ya. Kalau dari harapan Sawal sendiri kayak apa nih?
0: Kalau saya pribadi, yang pertama tentunya semoga anak-anak muda ini bisa menjadi, dan saya pribadi ya, bisa menjadi agen perubahan di media sosial itu sendiri. Kemudian tentu yang paling saya impikan bahwa semoga kita di kalangan-kalangan muda bisa memperkuat literasi-literasi yang ada, sehingga tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Kemudian ini Kak, saya ingin sampaikan bahwa ketika kita ingin melihat informasi, lihatlah sumber informasi itu sendiri. Karena terkadang ada akun yang betul-betul hanya untuk menyebarkan konten-konten yang merusak, mohon maaf. Dan ada juga konten-konten yang menyebarkan konten-konten yang baik. Dan satu lagi, jangan pernah menghujat seseorang yang menyebarkan konten kebaikan. Karena ini sering terjadi. Ketika kesalahan-kesalahan, mohon maaf, sesuatu yang dilarang diposting, itu akan didukung oleh banyak orang. Tetapi ketika ada orang yang menyebarkan konten-konten konten kebaikan, malah akan dihujat, dikatakan sok baiklah, mm-hmm. sok alimlah dan lain sebagainya.
1: Sangat disayangkan.
0: Iya,
1: juga
0: sangat
1: ya
0: disayangkan.
1: Pastinya deh. Oke deh, sebagai penutup deh, satu pesan mungkin untuk teman Pradua supaya tetap bijak menggunakan media sosial sekaligus juga bisa menjaga semangat toleransi di media sosial. Kira-kira seperti apa?
0: Oke, saya ingin bawakan satu hadis mm-hmm. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mm-hmm. Dikatakan bahwa ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasada kullu wa idza fasadat fasadal jasada kullu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad tersebut. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad tersebut. Ketahuilah itu adalah hati. Karena semua perkara yang ada dalam tubuh kita ini itu dikendalikan oleh hati kita. Maka saya ingin sampaikan seperti ini. Hati-hati dengan hati, karena hati akan disakiti oleh hati yang kurang hati-hati.
1: Oke, intinya topik kita hari ini hati ya teman Radua. Jangan kebanyakan makan hati. Tapi bisa mendapat jadi pesan terbaru juga nih teman Radua. Jadi memang kalau misalnya pakai hati itu memang kadang kita harus hati-hati juga teman Radua, karena bisa jadi orang terluka ya karena hatinya juga.
0: Iya, betul.
1: Karena orang yang terluka karena hatinya mungkin tidak hati-hati untuk memakai hatinya ya.
0: Iya,
1: intinya hati-hati untuk dengan hati teman Radua ya. Oke deh Sawal, thank you udah sharing-sharing di pagi hari ini. Next kalau misalnya kita panggil lagi dengan topik-topik yang berbeda, boleh lagi ya.
0: Insyaallah.
1: Jangan bosan-bosan ya. Oke deh teman Pradua, masih di perjalanan sepada. Selamat pagi teman Pradua, masih barengan sama Linsa, temenin kamu sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua Radio Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa, terima kasih Syawal.
0: Oke, sama-sama.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: 98.8 FM Radio Anakin dari teman terbaik kamu. Teman radio jalan tanda waktu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, 10 pagi menuju siang. Saatnya Linsa akhiri untuk di perjalanan pada pagi hari ini, karena kita akan masuk ke segmen santai siang. Tapi bukan barengan sama Linsa, di pagi ini barengan sama Yaya.
1: Hai, selamat pagi Linsa Manuara.
0: Selamat pagi Adriana Nurfatiha.
1: Wow, apa kabar?
0: Buruk ya hari ini.
1: Aduh, tiba-tiba ya.
0: Sangat dingin ya, sangat pilek.
1: Ya, semoga ya Linsa yang lagi kurang sehat hari ini bisa sehat.
0: Amin.
1: Kita bakal punya gebrakan baru lagi. Ditungguin ya teman Pro 2.
0: Yang belum follow akun Instagramnya Pro 2 Kenari, follow me sebelum menyesal.
1: Aduh, ya, aduh, dipaksa.
0: Okay, kalau sampai 1000 followers nanti kita
1: jangan stop.
0: Gue yang berhasil.
1: Oke, di perjalanan santai siang barengan sama Yayan sampai di jam 3 sore nanti. So buat Linsa, selamat beristirahat.
0: Untuk yang selamat bertugas. Oke, teman Radua, saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu, dan Yayan akan bertugas ke ruang dengar kamu juga, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So teman Radua, Linsa pamit ya. Thank you udah nemenin Linsa di hari ini. Kita ketemu lagi besok teman Radua. Linsa besok barengan sama siapa ya? Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua dari teman terbaik kamu. Sampai jumpa.
2: Kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatihah. Informasi yang pertama, UPTD Museum dan Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara menerima kunjungan silaturahmi tim manajemen LPP RRI Kendari di Museum dan Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal perkuat kemitraan dalam meningkatkan literasi sejarah dan pelestarian budaya di Sulawesi Tenggara. Kepala UPTD Museum dan Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara Laudin menyampaikan museum memiliki peran penting sebagai pusat edukasi, pelestarian sejarah, serta pengembangan seni dan budaya daerah. Sinergi bersama LPP RRI Kendari diharapkan mampu memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai program siaran dan publikasi. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat koordinasi percepatan program makan bergizi gratis tahun 2026. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari Siska Karina Imran didampingi Wakil Wali Kota Kendari Sudirman serta Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan. Dalam arahannya, Wali Kota Kendari menegaskan program MBG merupakan program strategis nasional unggulan Presiden Republik Indonesia yang wajib didukung secara optimal oleh seluruh jajaran instansi di daerah. Pelaksanaan MBG bukan hanya menjadi tanggung jawab BGN atau SPPG semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga Forkopimda. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir, prestasi siswa MTSN 1 Kendari kembali mengharumkan nama madrasah di tingkat regional. Setelah berjaya di Jakarta, kini giliran ajang olahraga tingkat Sulawesi Tenggara yang ditaklukkan. Muhammad Afif Kalafait sukses meraih juara 1 pada kejuaraan Taekwondo tingkat Sulawesi Tenggara. Kejuaraan resmi pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Sultra itu berlangsung di Aula Poltekkes Kemenkes Kendari dengan persaingan ketat antar atlet. Prestasi lain datang dari cabang sepak bola, Noval Zakwanul mempersembahkan gelar juara 2 turnamen Piala Suratin U13 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Kepala MTSN 1 Kendari mengapresiasi capaian tersebut dan rentetan prestasi di berbagai cabang olahraga ini mempertegas komitmen MTS 1 Kendari dalam membentuk siswa berprestasi dan berkarakter kuat. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan santai siang.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan santai siang ya. Tentunya Yayan bakal hadir kalau dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So teman Pro 2, awali kebersamaan di perjalanan santai siang. Kita ada di hit list ya. Jadi buat kamu yang lagi santai siang ini, lagi dengerin Pro 2, yang mau request lagu, boleh banget kamu langsung join aja di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh. Jangan lupa di follow dulu akun Instagramnya ya teman Pro 2. Atau di WhatsApp kita juga boleh ya di 0821-8830908. Nah, sembari menantikan teman-teman Pro 2 untuk join request lagu di siang hari ini, tentunya Ian juga bakal hadirkan beberapa sajian lintas nada ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist ya siang hari ini. Dan juga bagi teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh langsung join aja di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital, via DM Instagram di @pro2kendari, boleh di live TikTok kita juga boleh. Teman Pro 2, kamu boleh berkunjung di RRI Kendari, kamu bisa komen-komen di situ dan kasih tahu mau request lagu apa di siang hari ini. Nah, sudah ada nih teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok kita. Ada Kafir ya, jauh-jauh dari Lampung nih, mau request lagunya Selena Grace ya, Sumpah Mati. Kemudian ada Kak Michelle 9A. Halo Kak, halo juga Kak Michelle, selamat pagi yang sudah bergabung di live TikTok. Silakan ya, langsung komen-komen mau request apa di siang hari ini. Oke deh, kalau gitu kita mulai dulu dari requestannya Kafir ya. Ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi ada lagunya Selina Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati ya. Ini requestannya Kafir tadi yang ada di Lampung. Kemudian tadi ada Tulus Teh Hijau ya, requestan dari teman Pro 2 yang sudah bergabung juga di live TikTok kita. Dan ada Pamungkas tadi Monolog. Ini lagunya siapa tadi nih yang request Monolog ya? Kak Michelle 9A nih request lagunya Pamungkas Monolog ya. Dan juga teman Pro 2, kita masih buka sesi request tentunya sampai di jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu yang mau request lagu favoritnya di siang hari ini, boleh langsung join aja di live TikToknya RR Kendari atau di DM Instagram di @pro2kendari. Di WhatsApp kita juga boleh di 0821-8830908. Nah teman Pro 2, ada Kak Aku Pu ya, Aku Pu PNRM mau request lagunya Nabila Takiyah Cegil. Kemudian ada Andika request lagunya Mahalini Laguku. Dan ada Linsa spesial langsung request di studio ini ya, ada Face dengan Tarot. Dan ada Aldo ya, request lagunya Sesi Potret dari Enal featuring Ari Lesmana. So teman Pro 2, kita mulai dulu dari lagunya Nabila Takiyah dengan Cegil.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Hitlist ya. Masih barengan sama Yayan hingga nanti di jam 12 siang. Dan juga kita masih buka requestan sampai di jam 12 siang nanti, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu favoritnya di siang hari ini, boleh langsung join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di App Store atau Play Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, atau di WhatsApp kita teman Pro 2 ya di 0821-8830-908, via live TikTok kita juga boleh di RRI Kendari. Kamu bisa join live di situ dan juga komen-komen ya, mau request lagu apa di siang hari ini. Oke teman Pro 2, sambil menantikan teman-teman Pro 2 yang request lagu, Ian juga bakal hadirkan beberapa sajian lintas nada ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Kita masih ada waktu 1 jam kurang lagi beberapa menit teman Pro 2 ya. Di kebersamaan request lagu di siang hari ini. Sudah bergabung juga nih teman-teman Pro 2 di live TikTok kita. Tadi ada Kak Ardi ya, mau request lagunya Gea Indrawari 1000 kali ya. Kemudian ada Aldo yang kembali request lagunya Steven Pasaribu Belum Siap Kehilangan ya. Dan juga ada Kak Akun berdua request lagunya Setia Bonar Cinta Terakhir. Dan ada yang bergabung juga nih di via WhatsApp kita, ada Kak Lara Purnamasari yang katanya mau request lagunya Fortune Cookie ya dari JKT48. Wow, oke deh kalau gitu teman berdua, kita mulai dulu dari requestannya Kak Ardi ya, ada Gea Indrawari 1000 kali.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

JKT48 Fortune Cookie yang mencinta. Ini requestannya Kak Lara Purnamasari ya, yang akhirnya menyegarkan playlist kita yang galau-galau tadi teman berdua. Terima kasih buat Kak Lara Purnamasari yang sudah request lagu. Makasih ya Kak sudah diputerin lagunya sama-sama ya. Kita masih ada 30 menitan lagi nih teman berdua untuk kamu join request lagu di siang hari ini. Tadi ada Kak akun berdua tadi ya yang kembali request lagu. Waduh, banyak banget ini listnya. Ada Ves dengan Nina, kemudian ada Roni Parulian Walls Akhir Zaman, kemudian Aldo kembali request lagi ya lagunya 420 Aku Tenang, dan juga Bersenja Gurau dari Raim Laode. Oke, kita mulai dulu dari lagunya Ves dengan Nina.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan santai siang. Tapi sayang sekali teman Pro 2, perjalanan kita di hitlist siang hari ini harus ingin akhiri ya. Dan ada requestan terakhir nih dari Kak Ezi yang bergabung di live TikTok kita. Mau request lagunya Noah, disuruh terserah apa aja. Jadi ingin pilihin siang hari ini Noah, judulnya Satu Hati, untuk membersamai kebersamaan di perjalanan hitlist di siang hari ini. So teman Pro 2, Ian juga mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman Pro 2 yang sudah join dari tadi jam 10, yang ikut meramaikan live TikTok kita, yang ikut request juga di via DM Instagram, di WhatsApp kita juga ya. Terima kasih banyak. Nanti kembali hitlist akan bersamai esok hari juga di jam yang sama. Tapi perjalanan santai siang masih berlanjut barengan sama Yayan sampai di jam 3 sore nanti. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya? Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan muda kreatif ya teman Pro 2. Beragam sajian informasi seputar dunia usaha tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Terutama nih teman Pro 2, selama bertahun-tahun nih sektor pertanian itu tuh sering dianggap sebagai bidang pekerjaan yang identik dengan aktivitas fisik yang berat, pendapatan yang tidak menentu, dan juga minim penggunaan teknologi. Dan pandangan ini membuat banyak anak muda tuh lebih memilih berkarir di sektor industri, jasa maupun teknologi dibandingkan terjun ke dunia pertanian. Tapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar itu mulai mengubah persepsi ini, dan sekarang pertanian itu tidak lagi sekedar kegiatan menanam dan memanen, tapi juga sudah berkembang menjadi sektor bisnis yang memanfaatkan inovasi, digitalisasi, dan juga manajemen modern, teman Pro 2. Nah, nanti bakal kita bahas lebih lanjut, teman Pro 2, kenapa ya sekarang tuh anak-anak muda mulai melirik bisnis pertanian modern. Bakal saya hadirkan ke ruang dengar kamu saat lagi. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

Teman berdua, salah satu alasan utama anak muda tuh mulai melirik bisnis pertanian modern itu adalah penggunaan teknologi yang semakin berkembang nih teman berdua. Berbagai inovasi seperti sensor kelembapan tanah, kemudian ada drone untuk pemantau lahan, aplikasi manajemen pertanian, hingga sistem penyiraman otomatis tuh membuat proses budidaya ini menjadi lebih mudah, efisien, dan juga akurat. Karena memang kehadiran teknologi ini menjadikan pertanian tuh lebih dekat dengan minat generasi muda ya, yang akrab dengan perangkat digital. Jadi mereka tuh tidak hanya bekerja di lahan, tapi juga mengolah datanya, menganalisis hasil produksi, dan juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini juga membuat dunia pertanian tuh terasa lebih modern ya, dan punya tantangan yang menarik untuk dikembangkan teman produk. Nah, selanjutnya peluang pasar produk pertanian itu yang semakin besar, karena memang permintaan masyarakat terhadap produk pertanian berkualitas ini terus meningkat. Kesadaran akan pentingnya konsumsi sayuran segar, kemudian buah organik ya, tanaman herbal, hingga produk ramah lingkungan ini membuka peluang pasar yang luas juga nih bagi pelaku usaha pertanian modern. Selain memang menjual hasil panen secara langsung, pelaku usaha ini juga bisa mengembangkan produk olahannya, menjual bibit unggul, menyediakan paket sayuran mungkin, atau memasarkan produk melalui platform digital. Karena memang beragam peluang ini juga membuat bisnis pertanian ini tuh tidak hanya bergantung sama penjualan hasil panen saja ya teman-teman, tapi juga punya banyak sumber pendapatan tambahan.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu kaget.
1: Nah, tuh kan, keselak. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Super FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 berbeda dengan anggapan ya bahwa bisnis pertanian itu selalu membutuhkan lahan yang luas, kemudian modal yang besar. Teman Pro 2, saat ini banyak model usaha yang bisa dimulai dalam skala kecil ya. Budidaya hidroponik misalnya, teman Pro 2, tanaman hias atau mungkin sayuran dalam greenhouse sederhana itu bisa dijalankan dengan modal yang relatif terjangkau. Dan memang ya, fleksibilitas ini tuh memberikan kesempatan bagi anak muda untuk memulai bisnis sesuai kemampuan finansial yang dimiliki. Oke. Seiring bertambahnya pengalaman dan keuntungan usaha, teman Pro 2, skala produksi ini bisa diperluas juga secara bertahap tanpa harus mengambil risiko yang terlalu besar di awal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, perkembangan media sosial dan platform e-commerce itu membuat pemasaran hasil pertanian ini jauh lebih mudah ya dibandingkan sebelumnya. Teman berdua dan pelaku usaha ini bisa menjual produk langsung kepada konsumen tanpa harus bergantung sepenuhnya pada tengkulak atau mungkin pasar tradisional ya, teman berdua. Dan memang ya, kemampuan memasarkan pemasaran digital ini menjadi keunggulan juga yang dimiliki banyak anak muda melalui konten edukasi, promosi yang kreatif, dan juga layanan pemesanan secara daring. Bisnis pertanian ini tuh bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah sehingga potensi penjualannya juga semakin meningkat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan muda kreatif teman Pro 2. Kita masih ngomongin alasan anak muda sekarang tuh mulai melirik bisnis pertanian modern ya teman Pro 2. Kalau selama bertahun-tahun sektor pertanian ini tuh sering dianggap sebagai bidang pekerjaan yang identik dengan aktivitas fisik yang berat ya teman Pro 2. Dan pandangan ini membuat banyak anak muda juga memilih berkarir di sektor industri, jasa maupun teknologi dibandingkan terjun ke dunia pertanian. Tapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar ini mulai mengubah persepsi ini teman Pro 2, dan kini pertanian itu tidak lagi sekedar kegiatan menanam dan memanen, tapi juga sudah berkembang ya teman Pro 2. Dan yang pasti perubahan ini juga mendorong semakin banyak generasi muda untuk melihat pertanian itu sebagai peluang usaha yang cukup menjanjikan. Yang pasti teman Pro 2, alasan kenapa bisnis pertanian modern ini tuh semakin diminati sama generasi muda saat ini ya. Selain memang menggunakan teknologi yang menarik, kemudian peluang pasar produk pertanian yang makin kesini semakin besar, modal yang dapat juga sesuai teman Pro 2, pemasaran digital juga yang semakin canggih, dan yang pasti prospek bisnis jangka panjangnya itu tetap menjanjikan, karena memang kebutuhan pangan ini akan terus meningkat ya seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Dan kondisi ini juga menjadikan sektor pertanian ini sebagai salah satu bidang usaha yang memang punya prospek jangka panjang. Selama masyarakat masih membutuhkan bahan pangan, peluang bisnis di sektor ini juga akan tetap terbuka ya, dengan terus berkembangnya teknologi dan juga meningkatnya permintaan terhadap produk berkualitas. Pertanian modern ini tuh punya potensi untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jadi hal ini juga ya yang membuat semakin banyak generasi muda tuh melihat sektor pertanian ini sebagai peluang karir dan bisnis yang menjanjikan untuk masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan sport update, beragam sajian informasi seputar dunia olahraga tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Salah satunya nih teman Pro 2, ada kabar yang kurang menggembirakan ya, datang dari Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 teman Pro 2. Garuda harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor cukup telak 3-0 ya dalam laga match day ketika grup A ini berlangsung di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor di Senin malam kemarin. Vietnam juga langsung tampil agresif sejak awal pertandingan ya, bahkan 2 gol ini berhasil mereka cetak hanya dalam 15 menit pertama. Indonesia mencoba bangkit tapi kesulitan menembus pertahanan Vietnam teman Pro 2, hingga akhirnya Vietnam kembali mencetak gol di babak kedua. Hasil ini juga membuat posisi Indonesia di klasemen grup A juga ikut terdampak, dan Garuda kini berada di posisi ketiga ya dengan mengoleksi 6 poin, sementara Vietnam dan Singapura berada di atasnya dengan masing-masing 7 poin. Meski memang hasilnya mengecewakan teman Pro 2 ya, tapi pelatih Timnas Indonesia John Herman meminta para pemain itu untuk tidak larut dalam kekecewaan. Menurutnya kekalahan ini tuh harus menjadi bahan evaluasi teman Pro 2. Tim memang boleh kecewa dan frustasi, tapi setelah itu harus fokus lagi nih, diarahkan ke pertandingan berikutnya. Dan memang pertandingan berikutnya ini bisa dibilang sangat menentukan ya teman Pro 2, karena memang Indonesia ini akan menghadapi Singapura di tanggal 7 Agustus nanti. Dan Garuda ini wajib meraih kemenangan untuk mengamankan 9 poin dan menjaga peluang untuk lolos ke semifinal.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari,

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Sport Update teman Pro 2. Masih kabar datang dari Timnas Indonesia ya, yang lagi berjuang di Piala AFF 2026 teman Pro 2. Gelandang andalan Garuda Marcelino Ferdinand dipastikan tidak akan tampil nih hingga turnamen berakhir teman Pro 2. Dan kabar ini disampaikan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia John Herman setelah Indonesia menghadapi Vietnam di laga ketiga grup A Senin malam kemarin. Marcelino ini sebenarnya masuk dalam daftar pemain yang memang dipersiapkan untuk Piala AFF 2026. Tapi dia ini mengalami cedera ya menjelang pertandingan pertama Indonesia menghadapi Kamboja. Nah, setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, tim medis itu memastikan kondisi Marcelino ini belum memungkinkan untuk kembali bermain di turnamen ini teman Pro 2. Nah, pelatih dari Timnas Indonesia juga menyebutkan kalau memang keputusan ini tuh diambil demi mengutamakan proses pemulihan sang pemain. Pelatih asal Kanada itu juga tidak ingin mengambil risiko yang justru bisa memperparah cedera Marcelino ya. Dan tentu saja ini juga menjadi kehilangan tersendiri bagi tim Garuda teman Pro 2, karena memang Marcelino ini tuh dikenal punya kemampuan membawa bola dan menciptakan ancaman di lini tengah maupun depan. Dan kehadirannya juga tentu bisa menjadi tambahan kekuatan juga nih bagi Indonesia di fase penting di Piala AFF 2026. Tapi di sisi lain ya teman Pro 2, Herman ini juga melihat situasi ini sebagai kesempatan nih bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan. Dan kesempatan itu juga semakin penting ya setelah Indonesia juga harus menelan kekalahan dari Vietnam kemarin dengan skor 3-0. Sebelumnya juga Garuda berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 5-1 dan juga Timor Leste dengan 3-0. Dan kini Indonesia juga harus mengalihkan fokus ke pertandingan terakhir untuk fase grup menghadapi Singapura, yang mana laga ini sangat menentukan perjalanan Garuda ya teman Pro 2. Jadi meskipun kehilangan Marcelino tentu bukan kabar yang diharapkan juga, perjuangan Timnas Indonesia juga masih berlanjut.

0: kakak.
1: Hmm,
0: kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Kita ada di Sport Update. Kali ini kita update informasi dari dunia olahraga. Persiapan menuju Asian Games 2026 mulai semakin serius ya teman Pro 2. Ada Timnas Voli Putra Indonesia yang kini sudah memanggil 18 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan jelang tampil di Asian Games ini yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan pemusatan latihan ini juga menjadi langkah awal ya bagi skuad merah putih untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang cukup berat di level Asia. Menariknya nih teman Pro 2, komposisi 18 pemain yang dipanggil ini merupakan perpaduan antara pemain berpengalaman dan sejumlah talenta muda. Ada beberapa nama yang masuk, diantaranya ada Farhan Halim ya teman Pro 2. Kemudian ada Fahri Septian Putratama, ada Sigit Ardian, hingga Boy Arnes Arabi. Sementara di posisi setter itu ada Alvin Daniel Pratama, kemudian ada Dio Zulfri ya, dan juga ada Jason Nathael Kilanta. Regenerasi ini juga terlihat dengan masuknya sejumlah pemain muda seperti Ahmad Gumilar, kemudian ada Putra Bagus Hidayatullah, ada Rama Faza Fauzian, dan juga Fauzan Nibras. Tapi nih teman Pro 2 ya, tantangan yang menunggu Indonesia di Asian Games ini tidak ringan. Berdasarkan hasil drawing, Indonesia ini bergabung di Pool B bersama dengan 3 tim yang punya kekuatan besar ya, yaitu Iran, Thailand, dan juga ada Kyrgyzstan nih teman Pro 2. Iran ini tentu menjadi lawan yang paling berat ya, karena memang tim ini tuh merupakan juara bertahan Asian Games dan dikenal sebagai salah satu kekuatan utama bola voli di Asia. Sementara Thailand ini juga bukan lawan yang asing bagi Indonesia. Persaingan kedua negara di kawasan Asia Tenggara ini cukup sering terjadi nih dalam berbagai turnamen teman Pro 2. Meski begitu, Indonesia punya modal kepercayaan diri yang cukup bagus ya teman Pro 2, karena memang Timnas Voli Putra Indonesia baru saja juga mencatat sejarah ya dengan menjadi juara di FSC Minsk Volleyball Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3 set langsung di final. Artinya kualitas Indonesia ini punya peluang untuk bersaing ya teman Pro 2. Kini tinggal bagaimana persiapannya dilakukan, kemudian komposisi terbaiknya dibentuk seperti apa, dan tentunya bagaimana para pemain ini menjaga konsistensi hingga Asian Games berlangsung.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan sport update ya. Ada kabar terbaru datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Ada PBSI teman Pro 2 yang melakukan perubahan komposisi skuad Indonesia untuk kejuaraan dunia BWF 2026. Dan perubahan ini dilakukan khususnya di sektor ganda campuran ya, menyusul adanya proses yang sedang ditangani oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia. PBSI sendiri menyebutkan kalau penyesuaian ini tuh dilakukan untuk memenuhi seluruh ketentuan administrasi keikutsertaan atlet di kejuaraan dunia ya. Sebelumnya juga Indonesia tuh punya sejumlah pasangan yang memang dipersiapkan untuk berlaga di ajang bergengsi ini teman Pro 2. Tapi dengan adanya perubahan komposisi, PBSI ini harus melakukan penataan ulang terhadap wakil yang akan tampil, dan keputusan ini tentunya tidak lepas juga dari persoalan yang berkaitan dengan proses integritas olahraga yang memang sedang ditangani. PBSI menegaskan bahwa mereka tuh menghormati dan juga mendukung sepenuhnya mekanisme serta proses yang dilakukan BWF ini. Jadi ya teman Pro 2, perubahan skuad ini bukan sekedar persoalan teknis pertandingan, tapi juga berkaitan dengan pemenuhan aturan dan juga administrasi yang berlaku di tingkat internasional. Meski memang mengalami perubahan, PBSI tetap memastikan persiapan tim Indonesia menuju kejuaraan dunia ini terus berjalan.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya juga Yayan masih akan hadir kerong dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: for you.
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mau gabung judi online gak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.
2: Jangan.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Bersama di kebersamaan Pro 2 Temen ya, teman Pro 2. Kita ngomongin soal dunia entertain. Siapa nih yang sudah nonton aksinya Tom Holland yang kembali sebagai Spider-Man, teman Pro 2? Film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day ini langsung mencetak prestasi luar biasa di pekan pertamanya. Debut film ini di Amerika Serikat dan juga Kanada juga berhasil meraih pendapatan sekitar 360 juta dolar Amerika, teman Pro 2. Nah, yang bikin pencapaian ini tuh makin spesial, angka ini berhasil mengalahkan rekor pembukaan Avengers Endgame yang sebelumnya berada di angka sekitar 357 juta dolar Amerika di tahun 2019. Artinya, Spider-Man ini tuh sekarang berhasil mengambil posisi sebagai film dengan opening weekend terbesar sepanjang masa di pasar Amerika Utara. Menariknya lagi, sebelumnya ya angka pembukaan Brand New Day ini diperkirakan itu berada di sekitar 355 juta dolar. Tapi setelah perhitungan akhir, pendapatannya tuh justru naik dan berhasil melewati rekor dari Endgame ini, teman Pro 2. Dan secara global, film yang kembali dibintangi sama Tom Holland ini juga mencatat debut dengan yang sangat besar, teman Pro 2 ya. Tentu pencapaian ini juga menjadi kabar besar untuk Marvel dan juga Sony. Apalagi beberapa tahun terakhir industri film superhero ini sempat mengalami pertanyaan soal apakah genre ini masih punya daya tarik sebesar dulu atau tidak nih. Tapi sepertinya Peter Parker masih punya jawabannya, teman Pro 2. Spider-Man Brand New Day ini menjadi film Spider-Man keempat yang dibintangi Tom Holland. Film ini juga melanjutkan perjalanan Peter Parker setelah kejadian besar di Spider-Man No Way Home, teman Pro 2. Dan satu hal yang menarik, film ini bukan cuman mengandalkan nama Spider-Man-nya saja ya. Ada juga sejumlah nama besar yang ikut tergabung dalam ceritanya, teman Pro 2, yang pasti dengan pembukaan fantastis seperti ini, sepertinya perjalanan Spider-Man Brand New Day di box office ini masih belum selesai. Bagi kamu yang sudah nonton, gimana nih menurut kamu, teman Pro 2?

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Pro 2 teman, teman Pro 2. Kali ini kita bergeser ke dunia yang girly-girly nih. Siapa yang masih ingat dengan Barbie yang serba pink, penuh warga, penuh warna ya. Dan tentu saja ada Ken yang tidak kalah mencuri perhatiannya teman Pro 2. Karena memang setelah sukses besar lewat film Barbie di tahun 2023, kabar soal sequelnya Barbie 2 ini sebenarnya cukup dinantikan ya. Tapi sekarang proyek ini tuh justru lagi berada dalam situasi yang tidak pasti nih teman Pro 2. Rencana Barbie 2 ini dilaporkan terancam batal ya, setelah negosiasi antara pihak studio dengan sejumlah talenta utamanya tuh belum menemukan titik temunya. Jadi masalahnya tuh berkaitan dengan bayaran nih teman Pro 2. Nah, Warner Bros ini disebut belum bersedia memenuhi permintaan kenaikan bayaran dari pemeran utamanya, ada Margot Robbie dan juga Ryan Gosling teman Pro 2. Sementara sang sutradaranya juga diharapkan kembali menggarap film keduanya nih. Padahal film pertama Barbie ini sukses luar biasa ya teman Pro 2, dan kesuksesan ini juga bahkan membuat Barbie menjadi salah satu film terbesar di tahun 2023. Jadi karena itu ya teman Pro 2, wajar juga nih kalau ekspektasi terhadap sequelnya juga sangat tinggi. Tapi masalah kontrak dan bayaran ternyata menjadi salah satu hambatan utamanya. Kabarnya nih teman Pro 2, Warner Bros ini harus segera menyelesaikan kesepakatan dengan para talenta utama. Kalau kesepakatan ini tidak tercapai hingga batas waktu yang ditentukan, hak film ini tuh berpotensi kembali pada Mattel teman Pro 2, perusahaan yang memiliki merek Barbie ini. Artinya kalau sampai gagal nih kesepakatannya, bukan cuma jadwal produksi saja yang bisa tertunda, tapi proyek Barbie 2 ini dalam bentuk yang sekarang juga bisa benar-benar batal teman Pro 2. Meski begitu ya teman Pro 2, ini belum berarti Barbie 2 ini resmi dibatalkan. Negosiasinya masih bisa berubah dan masih ada peluang juga bagi

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Nomor 2 buat kamu yang fans sama Ariana Grande alias Ariana Tour. Nomor 2 ya, penyanyi sekaligus aktris asal Amerika Serikat ini memutuskan untuk mengambil waktu istirahat dan mengurangi aktivitasnya di depan publik setelah menyelesaikan rangkaian tour terbarunya nih teman Pro 2. Jadi Ariana ini dijadwalkan menyelesaikan Eternal Sunshine Tour di tanggal 1 September 2026 di London. Dan setelah tour ini berakhir, Ariana ini tuh akan mengambil jeda dari berbagai kegiatan yang membuatnya tuh terus berada di bawah sorotan publik gitu teman Pro 2. Dan memang keputusan ini diambil oleh perwakilan Ariana ya teman Pro 2, yang memang menyebutkan kalau Ariana ini tuh ingin menyelesaikan tournya dengan baik, kemudian mengambil waktu istirahat dari pekerjaan dan juga penampilan publik yang selama ini membuat dia tuh menghadapi sorotan terus-menerus teman Pro 2. Menariknya, keputusan ini juga berdampak sama proyek aktingnya Ariana. Jadi dia dipastikan tidak lagi terlibat dalam produksi musikal Sunday in the Park with George teman Pro 2 yang akan digelar di London pada tahun 2027 nanti. Padahal ya, Ariana ini sebelumnya dijadwalkan tampil bersama Jonathan Bailey dalam pertunjukan ini. Tapi teman Pro 2, Ariana menegaskan bahwa keputusan untuk mengambil jeda ini tuh bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Dalam pernyataan terbarunya, Ariana tuh menjelaskan bahwa dia tuh memang sudah merencanakan waktu istirahat ini dan ingin menetapkan batasan terhadap aktivitasnya di publik nih teman Pro 2. Dan memang Ariana sendiri saat ini juga masih akan melanjutkan konser tournya dan mengaku juga sangat menikmati kesempatan untuk kembali bertemu langsung dengan para penggemarnya. Tour ini juga menjadi momen spesial karena memang merupakan tour konser besar pertama Ariana ya, setelah beberapa tahun lebih banyak fokus sama dunia acting. Jadi buat Ariana Tours gak perlu khawatir teman Pro 2, ini bukan berarti Ariana Grande ini meninggalkan dunia hiburan. Dia tuh hanya memilih untuk mengambil jeda sebentar saja untuk menikmati waktu dirinya sendiri dan juga mengurangi sejenak sorotan publik. Dan mungkin setelah bertahun-tahun berada di bawah lampu panggung ya, sesekali seorang superstar ini juga butuh waktu untuk menikmati hidup tanpa harus selalu terlihat. Kita doakan ya, semoga Ariana ini tuh bisa menikmati waktu istirahatnya dan tentunya bisa kembali lagi dengan karya-karya baru yang gak kalah keren.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 setelah 7 tahun vakum ya, sejak 2019 Princess Syahrini akhirnya resmi kembali ke industri musik tanah air. Teman Pro 2, momen comeback pelantun sesuatu ini juga ditandai dengan perilisan single terbarunya berjudul Kau Yang Utama yang siap meluncur di 7 Agustus nanti, teman Pro 2. Dan memang lewat unggahan di Instagram pribadinya, dia tuh membagikan video singkat sembari menuliskan pesan emosional bahwa kini setiap langkahnya tuh selalu bermuara pada mereka yang paling berarti. Dan memang karya terbaru ini tuh terasa makin spesial karena menjadi rilisan independen pertama Syahrini di bawah label musik miliknya sendiri, yaitu SJR Records, teman Pro 2. Nah, setelah sempat menepi dari panggung hiburan demi fokus menjalani perannya sebagai istri dan ibu sejak menikah nih, teman Pro 2, kehadiran lagu Kau Yang Utama ini tuh siap mengobati rasa rindu para penggemarnya. Siapa nih fansnya Princess Syahrini? Siapa yang sudah tidak sabar? Kita tunggu nanti ya di tanggal 7 Agustus 2026.

Bang Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 57 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yang harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan santai siang. Tapi jangan sedih teman Pro 2, karena habis santai siang ada sore ceria bukan sama Ian lagi. Teman-teman Pro 2 pasti akan kaget ya kembali menemukan dua wanita ini. Hai Princess.
1: Hai Queen. One time no see, satu bulan loh kayaknya.
0: Iya,
1: ya kita tidak ketemu.
0: Iya,
1: ya
0: betul, satu bulan. Ya ampun,
1: untung Indonesia belum 17-an nih. Hampir aja, kita ketemunya nanti pas ulang tahun RRI.
0: Iya lagi, aduh, jangan lupa datang di RRI Fest nanti ya.
1: Oke, belum
0: masih coming soon.
1: Masih coming soon.
0: Okay,
1: jangan sampai sudah datang.
0: Iya lagi, katanya nyanyi buat RRI Fest.
1: Iya. Oke deh, Bibi udah siap ya teman-teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. So, buat Queen Yayan, selamat istirahat.
0: Terima kasih Queen, selamat bertugas ya Queen.
1: Yes.
0: Oke teman Pro 2, udah ada Queen Vivi yang udah siap menemani perjalanan sore ceria kamu sampai di jam 7 malam nanti. Kalau gitu Yan pamit ya. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan salam Pro 2.

Pro 2. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 melalui pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 pada hari Senin kemarin. Program pendidikan berasrama yang menjadi bagian dari program strategis nasional ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembukaan MPLS dipimpin langsung Wali Kota Kendari Siska Karina Imran. Dalam sambutannya, ia menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pemerintah Kota Kendari. Kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga kualitas masyarakat yang sehat, cerdas, berkarakter produktif, dan memiliki daya saing. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gerakan Muna Makan Jagung yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Muna mendapat apresiasi dari Badan Pangan Nasional. Program ini dinilai memiliki potensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan pangan lokal sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apresiasi ini disampaikan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappanas melalui Pejabat Fungsional Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan AKP Ahli Madya Dr. Rahmatia Garwan saat menghadiri peluncuran gerakan Muna Makan Jagung di kawasan sarana olahraga Laode Pandu Raha pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Rahmatia mengatakan langkah pemerintah Kabupaten Muna di bawah kepemimpinan Bupati Bahrun Labuta dan Wakil Bupati Laode Asrafil Ndo Asa merupakan implementasi nyata kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong diversifikasi konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperluas jangkauan edukasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. Langkah ini dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang cerdas secara finansial serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengungkapkan sepanjang semester 1 2026, program edukasi keuangan telah menjangkau sebanyak 50.364 peserta melalui 40 kegiatan yang diselenggarakan di 16 kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan edukasi secara tatap muka mencapai 95,0%. Meskipun demikian, Bismi juga memberikan beberapa catatan dan arah perbaikan untuk pelaksanaan kedepannya. Saat ini, Kota Kendari masih menyerap porsi terbesar yakni 47,8% atau 24.044 peserta dari total capaian. Oleh karena itu, pemerataan jangkauan ke daerah kabupaten kota lainnya menjadi prioritas utama OJK Sultra. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria diawali dengan Sherlock sharing informasi lokal.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam

0: 101 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat siang menjelang sore ya, di jam 15:17 waktu Indonesia Tengah. Ada Vivi di sini yang udah siap menemani perjalanan sore ceria kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mengawali segmen sore ceria kita di Sherlock, sharing informasi lokal teman Pro 2. Seperti biasa kamu bisa gabung bareng Vivi untuk share juga nih informasi di lokasi kamu, baik itu seputar cuaca, kegiatan, ataupun juga yang lagi di perjalanan. Nah, boleh diupdatein juga ya lalu lintas di lokasi kamu terkini. Tapi jangan sambil berkendara, menepi dulu deh ya teman Pro 2, atau mungkin lagi nungguin lampu merah ya berganti jadi lampu hijau. Nah, boleh tuh teman Pro 2, updatein semuanya, sharing informasi kamu di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 883 0908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Vivi juga bakal update ini teman Pro 2, informasi apa saja yang terupdate di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari. Seharian ini sepertinya terpantau bakal cerah ceria ya. Sama seperti segmen sore ceria nih teman Pro 2. Suka deh Vivi dengan cuaca seperti ini. Jadi kita tuh tidak ada kekhawatiran untuk membawa payung dulu. Tapi boleh sih kalau mau bawa payung juga, biar terhalau dari panasnya sengat matahari ya teman Pro 2. Tapi kalau matahari sore sih biasanya orang-orang pada cari juga, apalagi tunggu nanti sampai terbenamnya sunsetnya tuh teman Pro 2. Oke, buat teman-teman Pro 2, pastinya kita di Sherlock hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pastiin kamu gabung dan share juga informasi di lokasi kamu. Mana tahu ternyata ada nih yang sedang diguyur hujan di lokasi nya ya, kalau Vivi tadi bilangnya cerah ceria. Mana tahu ternyata di kecamatan ini lagi diguyur hujan. Boleh deh diupdatein ya teman Pro 2, biar kita juga siap-siap kalau misalnya ternyata bakalan ada hujan nih kemungkinan. Sahabat teman Pro 2, pastiin kamu gabung dan share informasi kamu karena kita berada di Sherlock, sharing informasi lokal.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki

Pertemuan Prodi 2, sebanyak 25 pejabat administrator resmi dilantik oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dalam prosesi yang berlangsung di Aula Samaturu Balai Kota Kendari pada hari Senin kemarin. Pelantikan ini menjadi bagian ya dari penyegaran birokrasi sekaligus upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Kendari. Posisi yang diisi juga cukup beragam, mulai dari Camat Poasia, Sekretaris sejumlah OPD, Kepala Bidang di beberapa dinas, hingga pejabat di RSUD Kota Kendari. Nah, teman Pro 2, setelah pelantikan ini, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menekankan satu hal penting, yaitu profesionalisme ASN. Menurutnya, pergantian atau rotasi jabatan bukanlah sekedar memindahkan posisi seseorang, tetapi harus menjadi langkah untuk membuat kinerja organisasi semakin efektif. Karena itu nih, para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi, memahami tugas dan juga fungsinya masing-masing, serta menghindari adanya pekerjaan yang tumpang tindih. Wali Kota Kendari juga mengingatkan bahwa jabatan bukanlah sekedar penghargaan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Para pejabat diminta bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas, dan yang paling penting, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Koordinasi dan kolaborasi antara OPD juga menjadi perhatian, supaya berbagai program pembangunan Kota Kendari bisa berjalan.

lebih efektif. Jadi, pelantikan 25 pejabat administrator ini diharapkan bukan hanya menghadirkan wajah baru dalam birokrasi, tapi juga membawa semangat kerja baru dan pelayanan publik yang semakin baik untuk masyarakat Kota Kendari.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkanlah.

Teman-teman Pro 2 sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah semakin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furnitur dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari. Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

Pemprov 2 ada kabar terbaru dari pemerintah Kota Kendari. Jadi Pemkot Kendari saat ini tuh mulai mematangkan rencana penertiban pedagang yang berjualan di luar kawasan pasar. Termasuk rencana relokasi penjual ikan bakar yang selama ini berjualan di kawasan Pelabuhan Rakyat Kendari. Rencana ini tuh dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar pada hari Senin kemarin di Balai Kota Kendari. Nah, penertiban ini bukan hanya tentang memindahkan pedagang ya teman Pro 2. Jadi pemerintah tuh ingin kawasan perdagangan bisa lebih tertib, bersih, aman, dan juga nyaman, sekaligus mengoptimalkan fungsi pasar sebagai pusat aktivitas perdagangan. Khusus untuk para penjual ikan bakar di kawasan Pelabuhan Rakyat Kendari, pemerintah juga menyiapkan langkah relokasi. Relokasi ini nantinya akan mempertimbangkan beberapa hal, mulai dari kenyamanan pedagang, keamanan, sampai kelancaran aktivitas masyarakat di kawasan pelabuhan. Yang menarik nih, teman Pro 2, proses penertiban ini tuh rencananya dilakukan dengan pendekatan yang persuasif dan humanis. Artinya, pemerintah tuh akan lebih dulu ya melakukan sosialisasi kepada para pedagang agar mereka memahami nih alasan dibalik penataan kawasan ini. Pemkot Kendari juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi dan menyiapkan langkah teknisnya. Harapannya, penataan ini tuh bukan hanya membuat kawasan pelabuhan dan pusat perdagangan terlihat lebih rapi, tapi juga tetap memberikan ruang yang nyaman bagi para pedagang untuk menjalankan usahanya. Jadi teman Pro 2, penertiban bukan berarti mematikan aktivitas ekonomi masyarakat ya. Justru pemerintah ingin menciptakan kawasan usaha yang lebih tertata, nyaman, dan juga aman, baik untuk pedagang maupun masyarakat yang datang beraktivitas di sana. Ini menjadi informasi terakhir Vivi di Sherlock teman Pro 2, karena nanti kita di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita berada di segmen Bisik Bincang Asik. Siapa yang bakalan hadir? Anak muda berprestasi, membanggakan, menginspirasi. Siapa lagi nih yang bakal kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang asik di sore hari ini? Pastiin kamu sudah update di sosial medianya Pro 2 ya. Kalau belum, buruan deh ya teman Pro 2. Dan pastiin kamu tetap di frekuensi yang sama di 90,8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Hei, kamu jangan buang aku di sini. Kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan?
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat sore. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita berada di Bisik Bincang Asik. Kali ini Vivi tidak sendiri di studio Pro 2 Kendari. Langsung aja Vivi mau nyapa dulu ya. Ada Khairuddin, hai.
1: Halo Kak.
0: Akrabnya siapa nih dipanggilnya biasanya?
1: Akrabnya itu Kahar Kak.
0: Khairuddin, oke, Kahar ya, baik. Nah, ini Kahar udah sering kali main di Pro 2.
1: Alhamdulillah sudah kesekian kalinya ini untuk hadir di Pro 2 Kendari.
0: Nah, ini berarti ya teman Pro 2 banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh Kahar ya di sepanjang usianya ini. Dan kali ini teman Pro 2 kita mau ulik-ulik dari sisi olahraganya ya, dari fisiknya nih teman Pro 2 bisa dibilang ya. Ini Kahar, sebelumnya Vivi mau ucapin selamat dulu ya. Selamat atas pencapaiannya di ajang Poros Intim 4 UIN se-Indonesia Timur sebagai juara 3 tenis meja tunggal. Kita beri aplaus dulu yuk, teman Pro 2 yuk. Selamat Kahar ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kamu kayak gak semangat, kamu udah makan siang tadi.
1: Alhamdulillah, tadi belum sih.
0: Belum.
1: Tapi iya, enggak apa-apa sih.
0: Oh, enggak apa-apa ya. Harus tetap semangat lah ya.
1: Karena anu apa namanya? Mau kasih turun berat badan dulu toh.
0: Oh, oke.
1: Ke depan kan ada lagi pertandingan yang lebih banyak lagi.
0: Oh, jadi udah di spill tipis aja nih tawar Pro 2 ya, dari Kahar ya. Oke, Kahar, boleh diceritain dulu nih ke teman-teman Pro 2 ya, cerita awal yang menarik pastinya dari perjalanan kamu ini sampai di titik ikut lomba Poros Intim 4. Seperti yang kita tahu sebelumnya nih teman Pro 2, bulan kemarin ya kamu datang ya ke Pro 2 ya?
1: Iya, bulan kemarin.
0: Mm-mm. Sama teman-temannya, itu sama nih ajangnya juga Poros Intim ini. Tapi waktu itu prestasinya juara nasyid ya?
1: Iya,
0: Kahar, ya? Betul ya. Nah, tapi kali ini ternyata ada juga perlombaan tenis meja. Mungkin dari Poros Intim ini apa saja sih lomba-lombanya di situ dan kamu ikutnya di cabang apa saja nih, Kahar?
1: Oke, jadi Poros Intim itu kan kepanjangan dari Pekan Olahraga Poros, Pekan Olahraga Riset dan Seni Mahasiswa se-Indonesia Timur. Jadi ada olahraga, ada kesenian, ada riset. Nah, olahraga ini mencakup seperti futsal, tenis meja, badminton, takraw, dan lain sebagainya. Kemudian untuk seni ada misalnya seperti hafalan 10, 20, 30 juz, ada tilawah, ada pop solo, dan nasyid. Nah, kalau untuk riset sendiri dia itu kayak semacam karya tulis ilmiah.
0: Oh iya, kemarin tuh main juga nih ke sini teman-teman dari UIN ya. Oke, nah Kahar sendiri ikutnya cabang apa saja?
1: Nah, alhamdulillah kemarin waktu kami berangkat ke Palu, saya diberikan dua cabang lomba, diberikan dua mana cabang lomba. Yang pertama itu lomba nasyid. Lomba nasyid itu dia dalam bentuk bentuk grup. Jadi tidak hanya tampil sendiri tapi tampil 3 sampai 5 orang. Kami sendiri kemarin mengutus 4 orang dari tim UIN Kendari.
0: Baik. Kemudian sama ini.
1: Kemudian sama lomba tenis meja. Nah, tenis ini juga meja. Lomba tenis meja yang sekarang lagi di sini.
0: Oke deh, ini yang mau diceritain ya.
1: Mau diceritain
0: tentang tenis meja ini. Nah, mungkin Poros Intimnya dulu deh ya. Ini kalian kan se-Indonesia Timur ya. Kalau UIN Kendari berapa mahasiswa tuh diutusnya ke sana? Kan itu ada 3 cabang tuh ya, bisa dibilang ya, cabang kesenian, olahraga dan juga cabang riset. Nah, kalau dari UIN Kendari kemarin?
1: Kemarin dari UIN Kendari untuk jumlah pesertanya itu kurang lebih hampir 30-an, Kak.
0: Wow, ya, rame 30-an. Ya.
1: Iya.
0: Itu berapa hari tuh di sana?
1: Nah, kami dari sana dari hari Senin berkegiatan, kemudian baliknya itu hari Sabtu pagi, Kak. Sabtu pagi, karena malam Sabtunya itu malam penutupannya, Kak.
0: Oke.
1: Kalau hari Senin pembukaannya.
0: Oke. Kurang lebih seminggu lah
1: kurang
0: ya.
1: Lebih seminggu, Kak.
0: Di sana
1: belum
0: luar
1: lagi
0: biasa
1: perjalanannya.
0: Aduh, jangan diceritakan itu deh. Kita mau tanya-tanya tentang tenis mejanya. Karena sebelum Kahar ini sudah banyak nih teman-teman dari UIN Kendari yang meraih prestasi di ajang Poros Intim 4 kemarin ya. Di Palu ya.
1: Di Palu.
0: Diadain ya, nasionalnya. Nasional. Se-Indonesia Timurnya ya, bisa dibilang Timur. Seperti itu. Nah, ini tenis meja. Kamu memang suka tenis meja dari dulu kah? Atau baru kenalnya saat kuliah nih, Kahar?
1: Kalau dari saya itu untuk tenis meja sendiri mulai pegang bat. Nah, kalau untuk alatnya kan dia namanya bat.
0: Namanya bat ya, teman bro.
1: Kadang orang salah, orang biasanya pegang bilangnya raket ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Raket kan untuk bulu tangkis. Nah, saya awal-awal pegang bat, mulai pegang bat itu waktu masuk SMP.
0: Oh, cukup lama sih ya. Iya.
1: Karena waktu SMP itu ada ini, ada apa namanya? Ada fasilitas di sekolah termasuk tenis meja dan merupakan juga yang banyak teman-teman kami gemari, jadi di situ mulai aktif di situ.
0: Oh, populer ya saat itu ya.
1: Populer saat itu. Nah, dari situ juga waktu SMP sering juga ada event-event dari tingkat pelajar, misalnya tingkat kabupaten, sampai dulu pernah juga waktu masih masa kuliah sampai di tingkat provinsi juga.
0: Oh.
1: Itu awal-awal. Jadi karena misalnya karena seringnya ikut lomba dan alhamdulillah juga lumayan berprestasi di bidang itu, akhirnya itu menjadi apa namanya, menjadi semangat bagi saya untuk terus mengembangkan apa namanya bakat saya tersebut.
0: Oke, baik. Nah, ini kamu ternyata dari SMP nih menggeluti bidang tenis meja itu sendiri. Nah, ini Kahar, kamu sudah dari SMP itu yang paling tertinggi tingkat lomba yang kamu ikuti itu di mana nih, Kahar?
1: Kalau pada saat ini. Sejauh ini sebenarnya Poros Intim ini karena dia sudah apa namanya keluar dari provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Oh, nice.
1: Kalau sebelumnya seperti yang waktu masih masa sekolah paling mentok itu sampai di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, alhamdulillah ini alhamdulillah yang saya ikuti kemarin waktu pada saat di Poros Intim ini ini merupakan juga pengalaman jam terbang saya yang termasuk paling tinggi juga sih.
0: Baik.
1: Tapi ke depan pasti berharap bisa,
0: ya,
1: bisa lebih tinggi lagi.
0: Amin, amin, amin. Emang ya teman Pro 2 bisa dibilang ini berawal dari hobi, tahu-tahu ternyata ada bakat di situ, itu bisa dijadikan prestasi yang terus ditekuni juga sampai sekarang ya. Oke. Nah, kapan sih kamu mulai ngeh nih? Oh, saya ada keahlian nih di bidang ini. Kan SMP bisa dibilang ikut-ikut lah teman, asik-asik main, tidak memperhatikan yang mana apakah saya kalah atau menang. Nah, kapan kamu mulai tekuni nih? Oh, kayaknya saya perlu ambil waktu khusus untuk melatih diri saya lagi sehingga bisa sampai akhirnya kemarin ini di Poros Intim nih. Kamu alhamdulillah dapat juara 3 nih, Kahar. Mungkin di usia berapa nih kamu baru menekuni secara seriusnya lagi nih?
1: Sebenarnya mulai menekuni itu mulai betul-betul fokus awal saya masuk apa namanya masuk tamat SMA pas di Kendari. Kalau waktu masih masa sekolah kan itu lawan-lawan tanding saya itu hanya sekitaran-sekitaran di sekitaran kabupaten saya di situ. Jadi belum terlalu banyak kenal sama pemain-pemain lain. Nanti setelah di Kendari di sini kan dari segi pemain lebih lengkap, lebih banyak dan lebih bervariasi dari segi tipe-tipe pemain.
0: Ternyata begitu luas ya.
1: Iya, begitu luas. Akhirnya setelah di situ apa namanya? Hal yang saya lakukan pada saat itu adalah saya ikut apa namanya? Ikut bergabung bersama pemain-pemain pro yang ada di khususnya Kota Kendari. Karena kalau misalnya kita teman-teman sparringnya kita itu orang-orang yang hebat, maka kita akan bisa mengikut, Kak.
0: Betul.
1: Jadi kemarin pada saat awal di Kendari saya coba gabung-gabung di klub-klub tenis meja kan sini banyak klub tenis meja seperti ada klub Black Panther, Swissbel Hotel, PNM Kendari. Banyak lagi lainnya klub-klub. Jadi saya ikut gabung di klub-klub yang tenis meja yang terhebat di Sulawesi Tenggara. Sehingga di situ saya punya teman sparring, punya lawan tanding yang kuat-kuat sehingga di situ saya bisa mengikut. Kemudian di pada saat saya masuk klub juga saya ikut pelatihan khusus sama pemain PON Sulawesi Tenggara.
0: Wow, luar biasa ya. Berarti udah masuk di komunitas-komunitas itulah kamu semakin terlatih lagi ya ini ya untuk permainan tenis mejanya sendiri. Komunitas tenis meja udah pernah main belum di Pro 2?
1: Oh, untuk komunitas sendiri kayaknya belum, Kak.
0: Belum ya? Iya, betul. Nanti deh lagi ya, Kahar lagi nih nanti dan teman-temannya. Oke. Nah, ini kamu kan jadi mahasiswa sekaligus juga udah bisa disebut atlet ini, iya, ya. Betul. Tentunya bukan hal yang mudah, apalagi buat teman Pro 2 yang ngikutin terus ya di siaran bisik ya Pro 2, pasti udah enggak asing lagi. Kahar ini juga duta kampus kan? UIN Kendari ya, menjadi mahasiswa. Duta kampus juga ada jabatan yang harus diemban nih, ada tanggung jawab ya, betul, di kampus, betul. Kemudian juga ada prestasi yang harus terus diraih nih di semasa kuliah juga. Tentunya bukan hal yang mudah bagi seseorang seperti Kahar ini. Bagaimana sih cara kamu membagi waktu antara kamu kuliah, latihan, dan juga kehidupan sehari-hari kamu? Seperti yang kita tahu, Gen Z itu sukanya hangout ya,
1: betul.
0: Gen Z pastinya butuh juga yang namanya hangout, terlepas dari tanggung jawab yang ada di kampus, yang ada di rumah. Nah, kalau kamu bagaimana cara bagi waktunya nih, Kahar?
1: Memang ini terkadang menjadi PR yang sangat berat untuk saya.
0: Wah,
1: di tengah, iya betul, di tengah aktivitas yang boleh dibilang itu cukup sangat padat.
0: Karena
1: tadi seperti yang kita sebutkan, misalnya aktivitas kampus, seperti tugas dan lain sebagainya, kemudian organisasi di kampus, selain duta kampus juga aktif di HMPS.
0: Okay.
1: Kebetulan saya lagi ketuanya.
0: Wow.
1: Ketua HMPS. Nah, jadi otomatis selain itu juga di kampus juga ada UKM Seni UIN Kendari. Hanya di situ saya tidak mengambil jabatan yang terlalu yang
0: signifikan
1: yang,
0: ya,
1: yang sangat signifikan karena pasti tanggung jawabnya lebih besar
0: betul,
1: lagi.
0: Betul.
1: Kemudian tanggung jawab untuk urusan-urusan pribadi. Saya juga imam juga di masjid.
0: Oke.
1: Jadi
0: duniawi dan akhirat insya Allah ya, teman Pro 2 ya.
1: Iya. Jadi sebenarnya memang banyak tanggung jawab yang saat ini diemban, baik di akademik non akademik. Belum lagi mau fokus lagi tentang ini tenis meja olahraga karena ini kan momen porprov, Porda
0: ikut juga nih
1: lama
0: nanti.
1: Lagi ya.
0: Wah, wow. jadi bagaimana kamu bagi waktunya?
1: Harus
0: kita
1: fokus
0: punyanya
1: lagi
0: 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Gimana nih kamu bagi-baginya nih, Kahar?
1: Nah, yang ini kalau dari saya sendiri, kalau misalnya untuk khusus tenis meja supaya betul-betul waktu saya latihan itu bisa maksimal, hal yang saya lakukan pasti pertama mengorbankan waktu untuk ini ya, entah itu santai-santai, mungkin lebih ke liburan-liburan. Nah, jadi waktu itu lagi yang harus kita korbankan.
0: Oke, healingnya ditipiskan ya.
1: Iya, betul. Healingnya dihilangkan dulu.
0: Aduh.
1: Karena memang ada target yang harus kita dapatkan, ada target yang harus kita jalankan.

0: ibu atau kakak nih? Kakak aja ya. Kak Jumarni, multi talent banget kakak. Iya, multi talent ya, Sobat Pro 2 ya. Asal jangan multi lewa-lewa.
1: Iya, betul-betul. Sebenarnya okay, kata multi talent sebenarnya agak apa namanya? Agak dejavu.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena di kampus juga, sebenarnya ini kata-kata juga yang sering, yang sering disandangkan sama teman-teman di kampus, sama wakil rektor 3 juga. Jadi kalau ketemu saya katanya, oh ini Mila lagi mahasiswa multitalentnya kita. Kadang-kadang juga suka apa namanya?
0: Alhamdulillah. Amin. Jadimu orang yang bermanfaat terus ya bagi semua orang ya pastinya. Nah, tapi kamu pernah tidak ada di titik kayak aduh jenuh dengan aktivitas abrak ini, atau memang kamu tipikal orang yang aku tidak bisa diam, aku memang harus beraktivitas kesana kemari?
1: Kalau misalnya kadang-kadang jenuh, kadang-kadang juga jenuh kak. Tapi terkadang ketika misalnya
0: jenuh
1: hal
0: itu,
1: hal yang kita sedang usahakan, hal yang kita lakukan itu berbuah manis. Justru terkadang itu yang menjadi penawar dari rasa kejenuhan itu.
0: Memang
1: kadang aktif sini, kayak jenuh juga, capek juga. Tapi ketika ada
0: hasil yang baik,
1: hasil yang memuaskan, itu langsung menjadi penawar dari rasa jenuh yang itu.
0: Oke, jadi cara menghindari jenuhnya itu berarti harus berusaha mati-matian nih agar hasilnya tidak mengecewakan.
1: Iya, betul.
0: Biar tidak semakin jenuh kan, udah berusaha, tahu-tahu hasilnya tidak memuaskan, setidaknya setimpal dengan apa usaha yang dilakukan ya.
1: Tapi kalau mau berbicara jenuh, justru juga saya kayak lebih jenuh kalau misalnya kayak tidak ada aktivitas yang saya lakukan.
0: Betul.
1: Jadi kayak kosong.
0: Apa ya? Bikin apa? Aku jadi apa ini?
1: Hidup macam apa ini?
0: Oke, buat teman-teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya seputar kegiatan dari Kahar juga boleh ya, teman Pro 2, atau ada yang mau tanya tips-tips dari Kahar boleh. Kita sedang live di TikTok RRI Kendari, boleh langsung komen-komen atau bisa via WhatsApp di 0821-8830-908. Kita break dulu Kahar ya, buat teman-teman Pro 2, pastiin kamu gabung juga di live TikTok RRI Kendari. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Nazma dapat rezeki dari sini. Nazma pengen bayarin hutang mama.
1: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
0: Guru.
2: Guru?
0: Penyanyi. Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
1: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
3: Dari lahir ada kekurangan.
4: Tuh, kesembuhan bapak.
1: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
3: Dede, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
1: Dan setiap bakat, hantar untuk mendapatkan.

Anda harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Tino Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

0: Teman Bro 2, teman terbaik kamu masih bareng Vivi dan juga Kahar di sini. Teman Bro 2 ulak-ulik ya, bagaimana sih ajang poros intim yang diikuti Kahar di cabang tenis meja. Bicara tentang tenis meja, ada atlet yang jadi favorit kamu enggak di tenis meja yang kamu jadikan patokan?
1: Atlet favorit kalau untuk di tingkat nasional itu yang sekarang itu ada Naufal. Untuk Naufal sendiri juga sekarang lagi masa naik-naik daunnya, Kak.
0: Oh, kepsta kita tuh namanya Naufal.
1: Iya.
0: Bapak Naufal izin. Oke, berarti itu yang lagi naik daunnya ya.
1: Kalau untuk Indonesia, tapi kalau untuk dunia itu pemain China yang pemegang, ibaratnya kalau di sepak bola itu Ronaldo Messi-nya ya, Kak.
0: God-nya ya.
1: Iya, God-nya itu namanya Malong. Pemain dengan jumlah peraih juara dunia terbanyak.
0: Wow, luar biasa. Kayaknya the real ini sih ya, into in tenis meja banget nih ya hari ini ya. Kak Vivi nggak tahu sih, hanya tanya aja memang karena purely nggak tahu ya teman Pro 2. Nah, kamu ada kepikiran mencoba cabang olahraga lain tidak, Har?
1: Sebenarnya untuk cabang olahraga lain juga saya juga bisa.
0: Oke. Tapi sebenarnya kan harusnya biasanya ada bersambungan dengan kata tapi ya. Kan tadi itu.
1: Saya untuk saat sekarang ini untuk khusus lomba-lomba yang misalnya lomba di level-level yang lebih tertinggi, saya lebih andalkan fokus di tenis meja.
0: Okay. Nah,
1: kayak misalnya seperti olahraga yang pertama, olahraga takraw.
0: Okay.
1: Takraw juga kemarin ini juga sampai tingkat-tingkat provinsi juga kemarin.
0: Wow, tingkat pelajar. Wah, luar biasa nih.
1: Kemarin.
0: Kekuatan tangan dan kaki tidak usah diragukan berarti ya, Kahar ya.
1: Baru saya juga yang apa nih? Kalau takar kan ada itu yang salto-saltonya.
0: Oh, luar biasa. Kamu bagian saltonya itu.
1: Saya bagian itunya karena memang dulu dua olahraga ini yang saya lebih hobikan. Bola juga, bola termasuk, hanya kalau untuk event-eventnya agak jarang.
0: Oke,
1: untuk kan saat ini untuk olahraga seperti futsal, bola lebih ke hiburan-hiburan, fun-fun. Atau tarkam juga kadang.
0: Baik, wah luar biasa ya. Tidak salah sih, multi talent ya. Kamu bukan, jangan jadikan ini deja vu. Tapi itulah label kamu ya. Multi talent ya. Dalam hal yang baik pastinya, teman Pro 2. Nah, ini kan kemarin ikut tenis meja kurang lebih seminggu tuh di sana. Persiapan sebelum ikut kemarin poros intim itu berapa hari sebelumnya? Pas kamu dikasih tahu itu berapa hari ini jedanya?
1: Untuk persiapannya sebenarnya kalau untuk sparring-sparring biasa kan itu sudah sering. Lah. Boleh dikata dalam seminggu pasti ada terus. Dalam seminggu pasti selalu ada sparring-sparring walaupun mau ada lomba ataupun ada lomba, karena kalau kita tinggalkan juga kadang tangannya kita itu jadi kaku. Tapi tentu kalau misalnya kita mau menghadapi kejuaraan, paling tidak sebulan atau dua minggu itu kita harus latihan fisik, jaga kondisi fisik, makanan juga kita harus jaga, jam tidur juga kita harus jaga, karena akan berpengaruh sekali kalau kita bertanding. Kalau misalnya makannya kita tidak teratur, pasti akan berdampak sama energinya kita. Pasti energinya kita tidak maksimal. Jam tidurnya juga kalau kita rusak, fokusnya kita lagi yang akan rusak. Karena di tenis meja itu ada namanya kita membaca putaran bola. Kalau misalnya fokusnya kita fokusnya kita kacau gara-gara begadang, nah itu biasa kita suka pukul bolanya itu jadi out terus. Nah, itu.
0: Begitu ya. Jadi kalau intensifnya misalnya dalam seminggu, kalau untuk jelang latihan kamu berapa kali main nih untuk totalitasnya di permainan kamu di lomba?
1: Dalam seminggu
0: atau dalam sebulan deh ya?
1: Dalam seminggu minimal itu kalau untuk persiapan lomba 3 kali atau 4 kali. Tapi kalau sudah menjelang lomba juga itu misalnya minggu depan lomba. Nah, minggu ini bisa mungkin 5 kali.
0: Dimakin ini ya, naik ya intensnya.
1: 5 kali. Dalam seminggu. Kalau misalnya untuk lombanya sudah minggu depan, karena supaya tubuh kita itu sudah apa namanya sudah adaptasi sama gerakan-gerakan olahraga yang kita tekuni ini.
0: Oh, nice, ya, gitu. Nice. Ada ini enggak treatment khusus kayak makanan atau minuman khusus yang kamu untuk secara pribadi kamu nih yang bisa di-share ke teman-teman Proy 2 untuk jelang lomba olahraga khusus ya?
1: Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk makanan sebenarnya saya lebih fokus sama makan-makanan real food. Okay. Kan biasa ada juga orang yang pakai makanan-makanan khusus untuk misalnya penambah energi. Tapi kalau saya sendiri lebih real food, misalnya perbanyak minum air putih, kemudian konsumsi karbohidrat, protein yang cukup. Jadi kalau saya lebih ke real food, Kak.
0: Oh, real food ya.
1: Dibanding misalnya ada produk-produk khusus
0: yang instan ya, food instan itu.
1: Saya lebih suka yang real food karena dampaknya juga jangka panjang.
0: Baik, benar sih teman Predue ya. Nah, ini kan kemarin di Poras Intim ada dua cabang yang kamu ikuti.
1: Iya, betul.
0: Satu cabang seni, satu cabang olahraga. Yang mana duluan nih dilombakan? Nasyid dulu atau tenis meja?
1: Dalam satu hari, Kak.
0: Wow.
1: Dalam satu hari, tapi untung jamnya yang berbeda.
0: Iyalah, kalau persamaan bagaimana? Nasi sambil tenis meja. Bagaimana saat itu?
1: Siangnya tenis meja, malamnya nasi.
0: Itu nggak ngefek di suara kamu, aman?
1: Sebenarnya ini juga memang kalau lomba seni, dia serba hati-hati juga. Yeah. Kalau misalnya kondisi fisiknya kita itu, apalagi yang lomba seni suara, kondisi fisiknya kita itu lagi capek, lagi lelah, itu suara kita kadang suka serak, kemudian tidak plong. Nah, tapi kemarin pada saat pertandingan, jadi situ saya kurangi aktivitas-aktivitas yang berlebih saja. Jadi tidak terlalu
0: Memforsir tenaganya
1: secara 100%.
0: Oh, oke.
1: Karena memang ada lomba lagi yang
0: dipersiapkan untuk itu ya. Jadi habis tenis meja, jangan dulu ajak saya menggosip. Nah, tahan-tahan dulu vokal. Tapi kenapa tuh tadi mau bilangnya?
1: Ini kan untuk anunya apa namanya? Untuk nasibnya sendiri kan dua kali tampil. Ada babak penyisihan, ada babak final.
0: Yeah.
1: Nah, pada saat babak final ternyata waktunya itu selang waktunya tenis meja dengan final hanya kurang lebih 1 jam. Siang juga di siang hari.
0: Okay.
1: Untung waktu di jadwal, waktu hari finalnya itu nasyid, saya mainnya pagi. Nah, pagi sampai jam 12. Jam satunya tampil final nasyid.
0: Wah, luar biasa. Jadi sih ya.
1: Oh, saya bilang, wah, bagaimana ini saya mengatur waktuku ini? Belum lagi ini, harusnya untuk persiapan pakaian.
0: Iya, ya, betul,
1: persiapan
0: betul.
1: Persiapan gladi.
0: Jedanya cuma karena, berapa jam saja ya?
1: Hanya karena kemarin untung kita latihannya sudah jauh dari beberapa hari, jadi kita hanya tinggal gladi-gladi tipis-tipis saja. Tidak lagi mulai dari nol. Kalau mulai dari nol mungkin wah.
0: Iya, hancur deh. Itu namanya belum siap ikut lomba kalau di sana dari nol di sana ya. Betul. Nah, apa sih tantangan atau mungkin kisah yang bisa dibagikan nih ke teman-teman Pro 2 saat perlombaan di Poros Intim kemarin ya, terutama di tenis meja. Adakah tantangan-tantangan yang berkaitan dengan tenis meja di luar dari agenda setelah itu kamu mau ikut lomba nasyid lagi ya? Misalnya tantangan apa nih tiba-tiba apa, atau misalnya ada hal yang menarik mungkin yang seru yang kamu nggak bakal lupa nih di Poros Intim itu?
1: Sebenarnya lebih ke kalau untuk hal yang tidak bisa kita lupakan pasti momennya, kemudian relasinya lagi sama teman-teman yang ada di luar Sulawesi Tenggara.
0: Oh ya, makin banyak.
1: Iya, makin banyak lagi. Jadi untuk tenis meja sendiri kan dia itu untuk komunitas tenis meja itu apa namanya? Sangat untuk silaturahminya itu sangat baik.
0: Oh.
1: Nah, misalnya dari teman-teman yang dari Makassar, dari Gorontalo mau datang ke Sulawesi, tinggal calling-calling aja, tinggal hubungi yang teman-teman pemain-pemain di sini, itu pasti biasa dilayani dengan baik.
0: Oh, nice.
1: Iya, itu biasa begitu. Tinggal hubungi di sini maksudnya ada pemain dari sini mau datang silaturahmi ke klub ini. Nah, itu pasti biasa dilayani dengan baik oleh teman-teman sparingnya.
0: Baik.
1: Siapa yang konsumsinya juga.
0: Oh, nice. Nah, kamu saat ikut tenis meja kemarin ada berapa ini lawan kamu? Pesaing.
1: Lawannya itu untuk PTKIN Kampus Islam se-Sulawesi, se-Indonesia Timur itu jumlahnya kurang lebih hampir 20-an, Kak.
0: Wow. Hampir itu 20. Mengirimkan berapa? Kan itu kalau kampusnya 20, itu sudah 20 orang itu?
1: Iya, betul.
0: Oh, luar biasa ya.
1: Hampir 20-an.
0: Oke, okay, nice teman Broi 2. Alhamdulillahnya UIN Kendari juara 3 nih di cabang itu. Ini kan tunggal, memang ada campuran juga kah yang lain?
1: Ada gandanya.
0: Oke, okay, kamu ikut gak di ganda?
1: Di ganda saya temani yang satu teman. Mm-hmm. Tapi memang di situ saya lebih fokus ke tunggal.
0: Mm.
1: Kemarin untuk di gandanya kami kurang.
0: Oh, jadi sempat main juga di ganda ya?
1: Sempat main juga di ganda.
0: Wah, itu ganda kapan tuh jadwalnya? Jangan bilang hari yang sama juga.
1: Alhamdulillah dipisah harinya.
0: Iya.
1: Kalau di hari yang sama kayaknya saya sudah masuk koma di rumah sakit kayaknya.
0: Kayaknya beda mi beritanya.
1: Iya, beda mi beritanya kayaknya.
0: Nah, menurut kamu nih, yang kemarin kan kamu juara tiganya itu kamu bilangnya fokusnya di tunggalnya itu dibandingkan yang gandanya sendiri ya. Kira-kira apa sih faktor terbesar yang akhirnya membawa Kahar ini sebagai juara tiga nih? Ataukah mungkin ada yang kamu bisa baca, oh harusnya saya bisa sih juara satu, tapi karena hal ini jadi saya ini deh ke juara tiga. Apa faktornya nih Kahar?
1: Dari segi faktor pertama, dengan jumlah lomba yang lumayan banyak juga akhirnya fokus untuk menekuni beberapa kegiatan ini pasti terbagi. Jadi kadang-kadang juga membuat pikiran jadi buyar. Belum lagi mau fokus ini, mau pikirkan ini, pikirkan ini. Jadi kadang-kadang lagi tanding tapi pikiran juga pikiran juga di tempat lain.
0: Iya, betul.
1: Karena mau persiapkan juga untuk kegiatan yang lainnya, lomba yang lainnya.
0: Okay.
1: Jadi itu salah satu faktor juga mungkin belum memberikan hasil yang paling terbaik. Tapi alhamdulillah kemarin sudah lumayan baik juga lah.
0: Oke, kalau misalnya nanti ada pertandingan lagi, bukan hanya se-Indonesia Timur, se-Indonesia, se-nasional nih, di lebih tinggi lagi nih nanti.
1: Iya.
0: Kira-kira apa yang ingin kamu perbaiki nih nanti nih, Kahar, yang kamu perlu persiapin?
1: Yang perlu, untuk dari saya sendiri, yang perlu, sebenarnya masih banyak yang harus saya persiapin.
0: Mm-hmm.
1: Yang pertama dari fisik, tentunya harus menyiapkan fisik yang betul-betul siap.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian teknik, karena berbicara tentang olahraga kan dia sangat berkaitan erat dengan teknik-teknik. Jadi tentang teknik-teknik saya harus memperbaharui lagi teknik-teknik saya, teknik-teknik yang terbaru. Kemudian strategi. Jadi menurut saya 3 poin itu dari fisik, teknik dan strategi pertandingan.
0: Wow.
1: Kalau misalnya ini semua sudah matang, sudah siap, insya Allah bisa menghasilkan hasil yang baik.
0: Oke, okay, nice. Next, ke depannya nih Kahar, kamu ada target lagi tidak yang ingin kamu ikuti, yang ingin kamu juarai?
1: Ya, alhamdulillah untuk bulan September tanggal 5 sampai 6.
0: Oke, okay, sudah ada tuh bulan September tanggal 5 sampai 6.
1: Tanggal
0: apa 5 tuh,
1: sampai 6 ada kejuaraan di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara lagi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau untuk tenis meja sendiri sebenarnya hampir rutin tiap tahun
0: gitu.
1: Itu terkadang 5 kejuaraan, 6 kejuaraan, 4 kejuaraan kadang. Jadi hampir rutin untuk kejuaraan open turnamen umum.
0: Nah,
1: jadi dia itu
0: nice
1: tidak...
0: info ya buat teman Pro 2 yang punya bakat di tenis meja tuh. Kejuarannya tuh hampir setiap tahun itu rutin.
1: Setiap tahun rutin, ada terus.
0: Mm-hmm.
1: Tapi untuk ini lingkupnya lebih luas lagi, jadi lebih umum.
0: Di lingkupnya umum ya?
1: Lingkupnya umum.
0: Jadi lebih lebih luas lagi nih lawannya nih ya.
1: Lebih luas lagi.
0: Oke. Okay. Kamu apa persiapannya untuk nanti itu di bulan September?
1: Untuk di bulan September ini tentu mau turunin berat badan sedikit supaya bisa lebih leluasa bergerak.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian latihan teknik lagi, strategi lagi ke depan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau misalnya tadi 3 poin yang ini sudah matang, insya Allah bisa menghasilkan hasil yang baik.
0: Oke, okay, nice ya teman Proy 2, menarik sekali. Jadi ternyata kemenangan itu bukan hanya tentang tekniknya saja ya, Kahar ya, tapi juga mentalnya iya, disiplinnya iya, dan juga untuk mau belajarnya nih, mampu tidak nih kamu mau terus belajar. Oke, okay. Nah teman Proy 2, sebelum kita di segmen akhir nanti, kita break sejenak dulu ya, satu lagu untuk teman-teman Proy 2 yang mau tanya-tanya. Kita masih buka ya untuk pertanyaan kamu boleh langsung komen-komen di live TikTok RRI Kendari. Saya pastikan kamu stay tune terus di Prodio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi dan juga Kahar di sini, teman Pro 2 mahasiswa UIN Kendari dengan segudang prestasinya. Yang sore hari ini kita bahas tentang prestasinya di tenis meja. Hampir 1 jam kebersamaan kita di bisik ulak-ulik ya. Bagaimana sih kisahnya Kahar di ajang poros intim kemarin di cabang olahraga tenis meja. Alhamdulillah meraih juara 3. Nah, Kahar, ini kan nanti di bulan September ya bakalan ada lagi. Dan masih banyak lagi pastinya turnamen-turnamen, kejuaraan-kejuaraan yang bakal kamu ikuti juga. Dan bukan hanya di bidang olahraga, di bidang seni dan juga akademik. Akademik dan non-akademik. Salut deh ya sama Kahar ini ya. Kahar, apa nih yang ingin disampaikan ke teman-teman Pro 2, khususnya anak-anak muda yang mungkin saat ini masih ragu untuk menunjukkan bakatnya, ataupun juga sudah ada bakat tapi masih malas nih untuk mengasahnya lagi. Apa sih motivasi yang bisa kamu sampaikan dari kamu sendiri sebagai orang yang multi talent ini, pengalamannya banyak dengan bidang-bidang yang berbeda-beda nih, Kahar. Apa yang ingin disampaikan ke teman-teman Pro 2? Boleh, silakan.
1: Oke, baik. Jadi kalau dari saya, pesan kepada teman-teman semua, khususnya mungkin Gen Z-Gen Z, tentunya masing-masing orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
0: Baik.
1: Jadi pertama kita harus mengenali dulu sebenarnya apa kelebihan yang kita miliki yang membuat kita itu berbeda dengan orang lain.
0: Baik.
1: Nah, kita harus betul-betul mengenali diri kita. Jadi kalau misalnya kita sudah kenal diri kita, potensi kita di mana, hal itulah yang kemudian kita betul-betul maksimalkan. Karena misalnya kalau kita sudah bisa memaksimalkan potensi kelebihan yang ada dalam diri kita, insya Allah itu akan menjadi menjadi jembatan penunjang kesuksesan kita ke depannya. Sedikit cerita, kemarin salah satu mungkin berkat dari olahraga tenis meja ini, saya sempat diundang untuk bekerja di beberapa instansi.
0: Masya Allah.
1: Iya, jadi hanya karena ini, karena kan memang masing-masing instansi biasa tuh ada apanya, ada lombanya tiap tahunan.
0: Iya, betul.
1: Seperti misalnya di, apalagi yang di bank itu paling banyak event-event tiap tahunannya.
0: Okay.
1: Jadi kemarin sempat ada tawaran-tawaran begini, hanya memang fokus dulu sama pendidikan.
0: Sudah dulu ya di situ ya, fokus dulu ke pendidikan. Nanti ada waktunya lagi kembali lagi nih untuk berlomba lagi ya di bidang itu ya. Itu juga sebagai manajemen time-nya, manajemen waktunya dari Kahar juga ya. Difokuskan dulu yang mana nih yang prioritasnya ya. Oke, Kahar, ini thank you so much ya. Terima kasih banyak sudah berbagi kisahnya, menginspirasi teman-teman Pro 2 dan juga sudah berbagi pengalamannya juga ya di sore hari ini. Dari bincang asik kita di sore ini, kita juga jadi belajar nih bahwa prestasi tentunya bukanlah hasil keberuntungan semata. Prestasi itu lahir dari semangat yang terus dijaga, kemudian disiplin dalam berprosesnya, lalu konsisten ya, kerja keras yang konsisten, serta keberanian untuk bangkit setiap kali menghadapi tantangan. Seperti yang dilakukan Kahar, luar biasa. Di poros intim kemarin ternyata dalam satu hari ada dua cabang lomba yang berbeda yang diikuti ya. Nah, Kahar, mungkin boleh di-share ke teman-teman Pro 2 sosial media dari Kahar, biar teman-teman Pro 2 yang mau tahu updatean prestasi apa lagi sih yang diraih oleh Kahar ini, atau mungkin ada yang mau tanya-tanya seputar tenis meja, boleh di reach out di mana nih, Kahar?
1: Untuk akun media sosial itu yang aktif paling untuk sekarang ini Instagram.
0: Oke, boleh.
1: Untuk Instagram sendiri namanya itu Kahar Laode. Kahar Laode.
0: Baik ya teman Pro 2, langsung di follow tuh ya Kahar Laode. Teman Pro 2, tanya-tanya tuh, mau tanya tentang nyanyi bisa, olahraga bisa, ngaji bisa juga ya. Yang butuh guru ngaji boleh juga nih, tapi tanya dulu waktunya Kahar. Kosongnya di mana?
1: Kemarin juga memang sempat mengajar ngaji, hanya karena banyaknya aktivitas akhirnya saya hentikan dulu.
0: Tuh tidak salah kan Kak Har multi-talent ini. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kak Har ya atas waktunya. Semoga next time lagi hadir lagi di Pro 2 dengan prestasi yang baru, yang lebih membanggakan lagi pastinya. Ini semua prestasi yang di-share Kak Har ya di Pro 2 itu semuanya membanggakan sekali nih teman Pro 2. Sampai kita, aduh Kak Har apalagi nih yang kamu ikuti nih Kak. Dan tentunya banyak kisah pastinya di balik prestasi yang diraih itu. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Har. Semoga sukses di kuliahnya, di olahraganya, semuanya deh di kehidupannya Kak Har ya. Amin. Sukses terus ya buat Kak Har dan selalu menginspirasi teman-teman Pro 2. Kita akhiri kebersamaan kita teman Pro 2 di Bisik kali ini. Thank you so much buat teman-teman Pro 2 juga yang sudah setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari dan juga sudah menyaksikan melalui live TikTok RRI Kendari. Sampai jumpa di Bisik lainnya. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Dan udah jam 5 nih, lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Mungkin teman-teman Pro 2 yang lagi di perjalanan pulang sedang mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Selamat menikmati sore hari ini teman Pro 2. Cahaya mataharinya sangat cantik di sore hari ini dan juga menghangatkan. Sepertinya bakalan cantik nih sunsetnya di sore kali ini teman Pro 2. Anyway, kita berada di segmen Ruang Inspiratif, informasi pilihan kreatif Vivi hadirkan hingga nanti jelang azan maghrib ya di Kota Kendari dan sekitarnya. Ada kabar membanggakan datang dari dunia taekwondo Indonesia. Atlet taekwondo tanah air Andi Sultan sukses membawa pulang medali emas di ajang AIK Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Andi tampil di nomor Pumse Freestyle Individual Men Over 17 yang digelar di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada hari Minggu lalu. Di partai final, Andi berhasil mencatatkan 8.540 poin dan memastikan dirinya berdiri di posisi teratas. Bukan hanya medali emas, prestasi ini juga jadi momen membanggakan karena bendera merah putih berkibar di podium, membawa nama Indonesia bersinar di ajang taekwondo tingkat Asia. Selamat untuk Andi Sultan, semoga prestasi ini jadi motivasi untuk atlet-atlet muda Indonesia lainnya untuk terus berpartisipasi dan mengharumkan nama bangsa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman terbaik kamu ada cerita membanggakan nih dari anak muda Indonesia yang sukses mengharumkan nama bangsa di panggung internasional. Kisah ini datang dari Muhammad Afandi Angko Tasan, pemuda asal negeri Pelau, Kabupaten Maluku Tengah. Afandi baru saja menyelesaikan studinya di University of York, Inggris dan berhasil meraih gelar Master of Public Administration atau MPA. Tapi yang bikin pencapaiannya makin spesial nih teman Pro 2, Afandi itu terpilih secara selektif dari ratusan mahasiswa untuk menjadi student orator atau valedictorian dalam acara wisudanya. Dan tentunya momen wisuda ini pun semakin emosional ketika lagu Tanah Airku berkumandang di hadapan para wisudawan dari berbagai negara. Kebayang ya teman Pro 2, seorang putra daerah dari Maluku berdiri di panggung internasional membawa nama Indonesia sekaligus menunjukkan kalau anak muda Indonesia juga mampu bersinar di level dunia. Tentunya sangat bangga ya, karena prestasi seperti ini tuh bukan hanya tentang gelar akademiknya nih, tapi juga tentang bagaimana seorang anak muda membawa identitas dan nama Indonesia sejauh mungkin. Salut untuk Muhammad Afandi Angko Tasan. Semoga kisahnya ini bisa jadi inspirasi buat teman Pro 2 untuk terus berani punya mimpi besar dan mengejarnya sampai kemanapun.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Teman Pro 2, kalau biasanya fashion show itu digelar di panggung megah dengan lampu yang gemerlap, tapi yang satu ini justru sangat beda nih Teman Pro 2. Kenalin dulu dengan Kalu Putik, kreator fashion yang baru berusia 15 tahun ini dari Mekelle, Ethiopia. Namanya ini mendadak jadi sorotan global ya, setelah konten-konten fashion uniknya viral di media sosial. Menariknya Teman Pro 2, Kalu baru mengunggah belasan video, tapi sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta followers. Wow. Yang bikin orang-orang penasaran adalah kreativitasnya dalam mengubah barang-barang sehari-hari menjadi outfit yang berani, unik, bahkan bisa dibilang eksentrik. Dan runway-nya bukan di Paris, Milan, atau New York, tapi di dalam rumahnya sendiri. Dengan kreativitas yang out of the box, Kalu memperagakan berbagai karyanya lewat fashion show versi dirinya sendiri. Popularitasnya pun semakin melejit dan bahkan mulai menarik perhatian sejumlah figur publik serta industri fashion internasional. Tapi ada satu hal yang menarik, Teman Pro 2. Di tengah popularitasnya yang semakin besar, Kalu atau yang dikenal dengan nama Kalu Pitix ya justru belum merespon berbagai upaya komunikasi. Bahkan pihak Instagram disebut ingin menampilkan karya sang kreator muda di platform resminya. Sekarang nih, publik dan industri fashion berharap ada orang-orang terdekat yang bisa membantu menjembatani komunikasi ini. Karena siapa tahu ya, dari sebuah runway sederhana di dalam rumah, lahirlah seorang desainer besar yang suatu hari nanti justru punya panggung di dunia fashion internasional. Keren ya, Teman Pro 2. Kreativitas ternyata tidak selalu butuh tempat mewah. Yang penting kamu punya ide, keberanian, dan kemauan untuk berkarya.

0: Teman Proi 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa rasulil adim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Lancar dan Buntu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Lail ayat 5 sampai 10. Fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Wa amman bakhila fastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jalan raya kehidupan dunia ini bagaikan mengarungi samudra yang bergelombang lagi dalam. Tapi bila dilalui dengan iman dan takwa, menjadi mudah segalanya. Apa saja yang dikerjakan akan berhasil, tidak menemui hambatan. Kalau berniaga, selalu beruntung. Jika ia bercocok tanam, tanamannya tumbuh dengan subur. Orang yang demikian disebut bertangan dingin. Sebaliknya, bila menjalani kehidupan ini dengan sifat ingkar, kufur, dan sombong, akan menemui kesulitan-kesulitan susul-menyusul. Segala usaha akan gagal dan merugi, bahkan selalu dililit utang yang berkepanjangan. Orang yang demikian disebut bertangan panas. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jika ditinjau sebab-sebab orang yang sukses bertangan dingin, antara lain yaitu pertama, bersifat penyantun, dermawan, suka menolong fakir miskin dan anak-anak yatim, suka membantu usaha-usaha sosial seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan madrasah, pembangunan masjid-masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Masarul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sabu asanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan pahala ganjarannya. Yang kedua, selalu bertakwa, selalu menjalin hubungan vertikal dengan Allah dan menjalin hubungan horizontal dengan sesama manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Bersifat positif, membenarkan nilai-nilai kebaikan akan menciptakan kebahagiaan, kenikmatan, dan kerukunan hidup. Sebaliknya, bila hidup ini mengingkari petunjuk-petunjuk Allah dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, seakan-akan menjadi budak harta benda, akan menemukan kesulitan-kesulitan hidup. Allah berseru kepada dunia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dunia, uhdumi man hadamani wastahdimi man hadamaki. Wahai dunia, tundukkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengabdi kepadaku dan persulitlah orang-orang yang mengabdi kepadamu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sifat bahil dan sombong, takabur, merasa cukup, itulah unsur-unsur kesulitan hidup. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Kalla innal insana layatuha arra'ahu istaghna. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tuan Pro 2, Kumandang Azan Maghrib telah kita dengarkan pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPRRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Kita di segmen FYI ya, for your information nih teman Pro 2. Ini dari Dunia Pendidikan Indonesia. Jadi Lembaga Peningkatan Internasional UniRank baru saja merilis daftar Universitas Islam terbaik di dunia tahun 2026. Total ada 438 kampus yang masuk dalam pemeringkatan ini. Dan menariknya teman Pro 2, Indonesia berhasil mendominasi jajaran teratas. Posisi pertama bahkan ditempati oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU, disusul University Islam Antarbangsa Malaysia dan Cairo University. Tidak hanya UMSU teman Pro 2, sejumlah kampus Indonesia lainnya juga berhasil masuk peringkat atas. Ada Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, UIN Sunan Gunung Jati, Universitas Ahmad Dahlan, hingga Universitas Muhammadiyah Malang. Pencapaian ini tentunya bisa jadi kabar positif ya buat pendidikan tinggi Indonesia, khususnya perguruan tinggi Islam, karena menunjukkan bahwa kampus-kampus di tanah air semakin punya daya saing di level internasional. Jadi buat teman Pro 2 nih yang lagi kuliah atau punya cita-cita lanjut pendidikan tinggi, jangan minder sama kampus sendiri ya, karena ternyata kampus-kampus Indonesia juga mampu bersaing dan masuk jajaran terbaik dunia. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan untuk terus belajar, berkembang, dan menghasilkan prestasi. FYI nih teman Pro 2, pendidikan Indonesia juga bisa go internasional.

0: loh. Tunggu, tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam

teman Pro 2, teman terbaik kamu. Buat yang akhir-akhir ini bertanya-tanya kapan ya hujan turun lagi, ada kabar dari BMKG nih teman Pro 2. Musim hujan di Indonesia diprediksi mulai datang secara bertahap pada pertengahan Oktober 2026 setelah puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Wilayah Indonesia bagian barat diprediksi menjadi kawasan yang lebih dulu menerima hujan. Kemudian memasuki November, hujan diperkirakan mulai meluas ke berbagai daerah termasuk sebagian besar Pulau Jawa. Tapi intensitas hujannya ini diprediksi masih berada di bawah kondisi normal nih teman Pro 2. BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Desember 2026. Nah, meskipun ada El Nino ya, dampaknya terhadap musim hujan ternyata tidak selalu sama setiap tahun karena masih dipengaruhi oleh kondisi suhu permukaan laut di sekitar wilayah Indonesia. Jadi buat teman Pro 2, jangan cuma siapin payung ketika hujan mulai turun, tetap pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG supaya kita lebih siap ya menghadapi perubahan cuaca baik saat musim kemarau maupun ketika musim hujan mulai datang.

0: Prodio FM kan dari teman terbaik kamu, teman Prodio 2, jelang pukul 7 malam, waktunya Vivi juga sign out dari ruang dengar kamu. Sore ceria tuntas di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, nanti ada jaga malam, ada Dimas yang bakal temani kamu, hai.
1: Hai.
0: Oke, kayaknya kita bertukar posisi ya bun.
1: Biasanya tuh kalau hari Selasa, Dimas tuh subuh ya.
0: Iya.
1: Sekarang malam nih.
0: Biar vibe-nya beda lagi.
1: Betul.
0: Jangan subuh terus Anda di Selasa ya.
1: Karena biasanya malam-malam tuh teman Prodio banyak yang galau. Pokoknya kalau sama Dimas gak boleh galau.
0: Jangan galau
1: malam-malam.
0: Okay.
1: Gitu. Nanti Dimas akan nemenin teman Prodio gantiin Kak Vivi ya di jaga malam sampai jam 12 malam. Kak Vivi, selamat istirahat.
0: Oke, selamat bertugas Dimas. Okay. Baik teman Prodio, ada Dimas yang sudah siap ya menemani kamu. Nomor galau kalau bareng Dimas pastinya teman Prodio hingga pukul 12 malam nanti di jaga malam. Besok kita ketemu lagi teman Prodio, Vivi pamit dari ruang dengar kamu. Stay happy and healthy dan stay tune terus di Prodio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro
1: 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama. Kabar baik datang dari sektor literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Tenggara. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sultra terus memperluas edukasi keuangan agar masyarakat semakin cerdas mengelola keuangan sekaligus punya akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan. Sepanjang semester 1 2026, edukasi keuangan OJK Sultra sudah menjangkau lebih dari 50.000 peserta melalui 40 kegiatan di 16 kabupaten dan kota. Menariknya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap edukasi tatap muka ini mencapai 95%. Namun, ke depan OJK ingin jangkauannya lebih merata karena saat ini hampir setengah peserta edukasi masih berasal dari Kota Kendari. Sasarannya juga akan diperluas bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga anak muda, petani, nelayan, hingga penyandang disabilitas. Harapannya semakin banyak masyarakat yang melek financial, semakin kuat pula juga ekonomi Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Memasuki musim kemarau, kita perlu lebih waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi kering ditambah potensi pengaruh El Nino bisa membuat vegetasi dan juga lahan lebih mudah terbakar. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah atau lahan sembarangan. Selain itu, penggunaan air bersih juga perlu dihemat karena cuaca hujan yang rendah dan bisa membuat ketersediaan air semakin terbatas. Kalau sobat teman Pro 2 menemukan titik api atau kebakaran, jangan menunggu sampai api membesar, segera laporkan agar bisa cepat ditangani lebih cepat. Masyarakat juga bisa menghubungi call center Polri 110 untuk melaporkan kebakaran, gangguan keamanan, maupun kondisi darurat lainnya, dan layanannya gratis dan tersedia 24 jam. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Ada kabar membanggakan datang dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo atau UHO Kendari. Tim FKUH berhasil meraih juara 1 Lomba Video Edukasi Match Motion tingkat nasional 2026 yang digelar oleh Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Yang bikin prestasi ini makin menarik, mereka membawa inovasi bernama SIAKUR atau Sistem Indikasi Analisis Kesehatan Urinaria dan Reproduksi. Inovasi ini memadukan strip test biomarker berbasis bahan alam Indonesia dengan aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk membantu deteksi dini penyakit saluran kemih dan juga organ reproduksi. Tim ini terdiri dari Crescendo Rivaldi, Aldo Tribinta, Bintang Aksa, dan juga Nabil Syahid Al-Fatih. Mereka berhasil melewati berbagai tahapan seleksi hingga masuk 10 besar nasional sebelum akhirnya mempresentasikan inovasi tersebut di hadapan dewan juri dan keluar sebagai juara pertama. Prestasi ini tentu jadi bukti kalau mahasiswa UHO bukan cuma aktif di dunia akademik, tapi juga mampu melahirkan inovasi kesehatan yang kompetitif di tingkat nasional. Demikian Info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Dimas pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam semuanya dimanapun kamu berada. Akhirnya nih ya, pertama kalinya Dimas menemani kamu di Selasa malam nih di Jaga Malam. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Karena Dimas nanti akan menemani kamu hingga pukul 12 malam ya, lewat informasi-informasi yang menarik pastinya. Banyak nih informasi-informasi baru yang mau Dimas sampein ke kamu semua di malam hari ini. Dan juga Dimas sudah siapin lagu-lagu asik dari jam 7 hingga ke jam 8 ini dulu ya teman Pro 2. Dimas mau sapa-sapa dulu nih ya, karena dari tadi udah banyak yang request. Ada Besti ya, ada kakak Ina sama kakak Uut ya di Tipulu yang standby di sana untuk mendengarkan Dimas di Jaga Malam. Mau request lagunya Judika, nanti Dimas puterin spesial kosong. Spesial khusus untuk kakak-kakak tercinta ya. Dimas juga masih akan nemenin kamu teman Pro 2. Kalau misalnya kamu request lagu, boleh banget tinggal WhatsApp kita di 0821-8830-908. Dan kalau misalnya kamu ada info yang menarik di sekitaran Kendari teman Pro 2, baik itu event, kamu punya UMKM, boleh banget chat Dimas di DM Instagram ya, di @pro2kendari. Nanti Dimas akan announcing di on air. So teman Pro 2, jangan ganti frekuensinya. Dimas nanti akan kembali dengan informasi di jam 7 hingga jam 8 malam ini. Stay tune teman Pro 2.

Kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Teman Pro 2, kembali lagi bersama Dimas nih ya. Dimas di jam 7 ini langsung punya informasi yang luar biasa banget yang udah kamu tunggu-tunggu sejak tahun lalu, Teman Pro 2. Udah siap belum? Udah siap belum jadi bintang radio RRI Kendari selanjutnya? Karena Teman Pro 2, pendaftaran bintang radio 2026 sudah resmi dibuka. Jadi buat kamu yang selama ini kalau misalnya denger lagu suka ikut nyanyi, ya kan? Terus kalau misalnya karaoke suaranya paling kedengeran gitu, kalau megang mic itu udah kayak siap tampil banget di panggung gitu. Nah, ini waktunya kamu buktiin, Teman Pro 2. Lewat pendaftaran Bintang Radio RRI Kendari 2026 yang dibuka mulai tanggal 4 hari ini sampai 30 Agustus 2026. Dan kabar baiknya, audisinya dilakukan secara offline dan digelar di seluruh Indonesia loh, Teman Pro 2. Jadi gak cuma RRI Kendari aja, tapi RRI di seluruh Indonesia juga ada open registration-nya. Tapi sebelum buru-buru daftar, kita cek dulu ya. Kamu wajib cek dulu persyaratannya, Teman Pro 2. Pertama, kamu harus warga negara Indonesia, putra ataupun putri dengan usia 16-25 tahun ya, terhitung sampai Oktober 2026. Kedua, khusus peserta perempuan, kamu tidak sedang hamil ya, Teman Pro 2. Ketiga, kalau misalnya nanti berhasil lolos sampai grand final, peserta wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Dan pastinya, kamu harus punya kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan liriknya, sampai penampilan panggung yang menarik banget. Jadi, anak muda Kendari semuanya ya, Teman Pro 2 yang lagi dengerin Dimas di malam hari ini, waktunya kamu jadi bintang nih. Siapa tahu suara yang selama ini cuma nyanyi di kamar ya, di kamar mandi, di mana-mana gitu, justru jadi suara bintang radio Indonesia RRI Kendari selanjutnya. Nanti di kalengan selanjutnya ya, Dimas akan kasih tahu gimana caranya, gimana cara daftarnya, di mana gitu. Kalau misal kamu bingung, tungguin aja informasi dari Dimas selanjutnya. Sambil Dimas puterin lagu requestannya Kak Ina nih sama Kak Uut ya. Ada Judika dengan Jikalau Kau Cinta. Mungkin nanti Teman Pro 2, kamu mau nyanyiin lagu ini di panggung Bintang Radio Indonesia RRI Kendari. Gas.

0: ada buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun

Sekarang Dimas akan kasih tahu gimana nih cara daftarnya, teman Pro 2. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026 ini bisa dilakukan secara online maupun secara offline loh. Jadi kalau misalnya kamu mau daftar online, langsung aja meluncur ke website bintangradio.rri.id. Sekali lagi, bintangradio.rri.id, teman Pro 2. Silakan registrasi di sana, isi data diri kamu, nanti sudah masuk deh otomatis ke sistem kami. Kalau misalnya kamu mau daftar offline, teman Pro 2, pendaftarannya dibantu sama petugas LPP RRI ya, nanti ya, yang nantinya juga akan membantu memasukkan data kamu ke website pendaftaran Bintang Radio. Tapi teman Pro 2, ada beberapa hal yang wajib banget kamu lakukan sebagai peserta nih ya. Pertama, setiap peserta yang sudah terdaftar wajib follow Instagram Bintang Radio di @bintangradio.id dan juga subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Follow juga akun media sosial RRI underscore Kendari-nya 2 dan juga YouTube RRI Kendari. Kedua, kamu wajib mengunggah video lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun TikTok dan juga Instagram kamu masing-masing dengan hashtag Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa ya, tag juga kita, tag juga bintangradio.id gitu ya. Sama tag segala teman-teman kamu ya. Semua teman-teman kamu. Dan untuk format dan durasi videonya mengikuti ketentuan yang ditetapkan masing-masing satuan kerja ya. Nanti semua persyaratannya akan kamu lihat di Instagramnya Pro 2 Kendari mulai besok ya, teman Pro 2. Jadi jangan cuma siap suaranya aja, tapi akun media sosial kamu juga harus kamu siapin ya. Daftar, upload, tunjukin suara terbaik kamu. Siapa tahu Bintang Radio 2026 RRI Kendari berikutnya adalah kamu. Dan kalau misalnya kamu penasaran nih, teman Pro 2, kira-kira lagu apa yang jadi pilihan di kategori pop nih ya. Ini ada 10 lagu pop putri, teman Pro 2. Ada Susah Lupakanmu dari Sofi Noviandri, terus ada Cinta Sia-Sia, Nisrina, ada Risau, Atik Sibi gitu. Ini lagu kesukaan Dimas tuh. Terus ada Bila, Raisa, ada Sedia Aku Sebelum Hujannya It Gitaf, ada Ku Ingin Rutsana ya, Teganya Kau, Liodra, Rayu, Marion Jola, terus ada Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito, sama Bawa Dia Kembali dari Mahalini, teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Nanti Mas kasih tahu setelah ini untuk kategori pop putra itu lagu-lagunya apa aja. Jadi jangan ganti frekuensinya ya. Tunggu apa lagi, teman Pro 2? Sambil kita dengar juga lagu Tunggu Apa Lagi dari Lala Huta berikut ini.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

Teman Pro 2, tadi Dimas sudah kasih tahu nih ya persyaratan-persyaratan yang wajib banget kamu lakuin sebagai peserta calon bintang radio Indonesia RRI Kendari 2026. Tadi Dimas juga udah kasih tahu nih ya lagu-lagu untuk kategori pop putri. Sekarang Dimas kasih tahu lagu untuk kategori pop putra yang bisa kamu nyanyiin ya untuk mengikuti nanti penyeleksian bintang radio Indonesia RRI Kendari. Kalau tadi ada 10 ya lagu untuk putri, di putra juga ada 10 lagu teman Pro 2. Yang pertama ada Seharusnya Aku dari Ishak Octavian, lalu ada Lelah Hatinya Tito Aditya, ada Teh Hijaunya Tulus ya, ada Sesi Potretnya Eno featuring Ari Lesmana, ada Alamanya Rizky Febian, ada Terakhir Kali, ada Wijaya 80, Lestari Merdunya Afgan, Firasatnya Marcel, Kaunya Glenn Fredly, dan juga Terbaiknya Mike Mohede teman Pro 2. Ini lagu semuanya asik-asik ya, dan memang apa ya, ada tingkat kesulitannya tersendiri nih lagu-lagu yang jadi pilihan di tahun 2026 ini. Tapi teman Pro 2, lagi-lagi Dimas infoin ke kamu bahwasanya nanti kamu ketika diseleksi sama kita nih di Bintang Radio, kamu akan nyanyi 2 lagu. Pertama kategori pop putra-putri ya, dan yang kedua adalah lagu pop daerah atau kategori pop daerah teman Pro 2. Jadi kamu bisa bebas pilih lagu mana aja. Yang pertama itu ada lagu Minang, Sansaro, ada lagu Batak, Butet, lagu Betawi, Kicir-kicir, Suwe Ora Jamu, lagu Jawa Tengah, Es Lilin, lagu Jawa Barat, Cik-cik Priuk, lagu Kalimantan Barat, Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara, lagu Wiyawai Windawe, lagu Papua, Bole Lebo, dan juga Dodoi Si Dodoi teman Pro 2. Gitu, jadi nanti kamu akan nyanyi 2 lagu ya, satunya pop, satunya lagu daerah. So, persiapkan ya, persiapkan diri kamu untuk ikut audisi ya. Tolong nanti dilihat persyaratannya sebaik-baiknya teman Pro 2. Nanti pokoknya tunggu aja, nanti Dimas juga akan sebarin di media sosial. Dan kita akan terus menginformasikan perihal event Bintang Radio 2026 RRI Kendari di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari pastinya. Jadi siapin diri kamu, mulai besok kamu bisa daftar langsung di bintangradio.rri.id teman Pro 2. Jangan lupa dicatat bintangradio.rri.id gitu. Pokoknya nanti semua informasinya bisa kamu cek di Instagram kita di rri_kendari-2. Jadi tunggu apa lagi? Apakah kamu teman Pro 2 Bintang Radio Indonesia RRI Kendari selanjutnya?

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari

Teman Pro 2. Tadi Dimas sudah kasih informasi yang penting banget untuk kamu di jam 7 malam ini ya. Bahwasannya Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026 ini pendaftarannya sudah dibuka. Jadi segera cek Instagram RRI underscore Kendarinya 2. Segera daftar di segera daftar di Bintang Radio RRI.id Teman Pro 2. Dan nanti di jam 8 malam ya, kamu nanti akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Karena nanti di MLC malam ini kita akan kehadiran Annette Delicia, Teman Pro 2, yang kembali dengan single terbarunya Sembunyi Dari Bumi. Yang pasti lagu ini tuh menggambarkan rasa lelah dan keinginan mencari ruang aman di tengah tekanan hidup nih. Ingin tahu cerita single terbarunya Annette? Jangan lupa ya, setelah ini akan Dimas siarkan secara langsung, Teman Pro 2, siaran berjaringan dari RRI Pro 2 Jakarta Music Live Chat pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah.

Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Pro2 FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Pro2 ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat, luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya sakit.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya ya udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Ya, yes, benar banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini Sandi Sandoro.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet jadi buat kamu yang bisa seruan juga. Betul. Boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta bisa. Betul. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osaka, dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus enggak mungkin dong.
0: Benar sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Yeah. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerja sama barengan sama Mario G Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G Cloud atau udah
2: kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi enggak sempat diproses kan.
0: Okay.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu, jadi aku bilang ke label, boleh gak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G Cloud atau?
2: Iya betul, okay. jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna.
0: Seru.
1: Biar ada anak.
2: Ada.
1: Keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Sebenarnya

0: bareng-bareng ya ternyata.
1: Iya, okay. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin, okay, ya.
2: Oke, benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita,
1: iya,
2: ya.
1: Iya, betul.
2: Kutip itu ya.
0: Oh, kayak me versus everybody gitu ya. Kayak gitu ya kurang lebih. Me versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
1: Iya, seperti itu.
2: Benar, tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget, gitu, yeah, ya. Ada sisi romantisnya,
1: yeah,
2: gitu.
1: Betul.
2: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi Backstreet, yeah, gitu kan,
1: yeah, yeah,
2: bener-bener. Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
1: Oke, okay, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini, tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini, okay, gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini, sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas, okay, untuk ada di sampingmu.
2: Oh,
1: walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu.
2: Aduh.
1: Jadi kayak effort banget nih.
0: Aduh.
2: Perjuangan ya.
1: Perjuangan.
2: Dalam membela cinta.
0: Asik. Emang nggak bisa nyantai lagu aneh tuh kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
2: Bener.
0: Iya iya iya. Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
2: Alright. Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih Backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
1: Oke. Okay. Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua, kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay, atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan.
2: Okay.
1: Gitu. Jadi ya semangat aja deh yang relate.
2: Oke. Okay. Benar.
0: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
1: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
2: Okay.
1: Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
2: Paham.
1: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
0: Low key aja.
1: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga Kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
1: Yes, boleh.
2: Okay. Kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
1: Yes.
2: Jadi buat kamu teman Broadway yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Yes.
2: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Broadway FM Jakarta di 0811-801-05.
0: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Dan itu dia sembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu kan? Tapi deep banget sih lagu ini. Ternyata bener. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih, bener.
2: Di bagian
1: lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Nes?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak
0: Oh.
2: Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Bildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pengen di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya enggak ada kayak gitu. Okay. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Benar-benar luar biasa,
0: build up gitu ya.
1: Iya benar-benar
2: biar kayak sing along aja gitu.
1: Seru ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat. Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi tuh harus diperjuangkan juga,
2: betul,
1: hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar-benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda enggak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya? Ini belum ada music video, tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja, soon ya. Yeah. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu nggak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga.
0: Oh. Ya.
2: Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah, kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk itu.
2: Iya. Oke.
0: Oh oke. Wow. Menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya, yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Ini kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. ada biopik kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepat ya.
1: Lumayan cepat
0: ya.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka.
2: Thank
1: katanya
2: you.
1: Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget, semangat terus ya kakak, ini lagunya makasih. Harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang. Kita generate di AI dulu apa? Oh iya, iya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
0: Pro 1.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng
1: Baku Cakar.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Banget.
2: Semuanya hits banget. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum. Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Dari Susan.
0: Susan. Kalau gede
1: dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa. Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Kan?
1: Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya. Kita upload terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya.
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti
1: belum.
2: Ide yang bagus ntar
1: kita. Soon, mungkin.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Itu dia.
1: Nice.
0: Alright.
1: Terus
0: lagi ya?
1: Siapa lagi nih? Yang mana Lid? Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke, dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu gitu.
0: Kita paham.
1: Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anet seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana, gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Iya. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval Giveri.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik Siapak.
2: Siapak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah, sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke. Okay.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, amin.
1: Ditunggu, okay. ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti yep. pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon.
0: Besok ke Cirebon. Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong ke Cirebon.
2: Kayak kayak cuma deket banget yeah, gitu ya yeah, kayak bener, Jakarta yeah. sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Iya yeah, yeah. pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya yeah,
0: benar. Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Point Coffee. Gak usah, sorry. Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
2: Bukan.
0: Bukan, itu lapar. Lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik. Alhamdulillah.
1: Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, okay, berarti nanti nextnya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album, yes.
0: album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin.
2: Ya,
0: kita tunggu aja nanti
1: ya. Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, okay, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, okay, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi Dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: playlist. Wow. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke. Okay. Boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Nah. Ulang tahun aku aja
1: boleh,
2: kali.
1: Boleh.
2: Ya, ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober. Boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekali di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Okay. Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Oke.
2: Terus apalagi paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga gak mungkin.
0: Enggak usah.
1: Gue pengen ikutan masa enggak boleh?
0: Enggak usah. Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Gak apa-apa.
1: Bagus. Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa?
2: Oh,
1: ke Padang. Ke Cirebon,
0: ke Samarinda.
1: Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC. Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much. Thank you.
2: Sukses sehat, bahagia selalu.
0: Sukses selalu dan terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye-bye.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi nih bareng Dimas ya. Sekarang masuk ke jam 9 malam di sesi sharing time. Kita akan sharing-sharing nih buat kamu yang pengen sharing tentang apapun itu. Boleh banget WhatsApp Dimas di 0821-8830908 teman Pro 2. Dan malam ini kita mulai dari satu kalimat yang mungkin sering banget kamu dengar atau bahkan kamu ucapin sendiri nih. Yang realistis dulu aja gitu. Kedengarannya bijak ya, aman, masuk akal teman Pro 2. Tapi coba kita dalemin kalimat itu. Apakah itu benar-benar realistis untuk kamu? Atau sebenarnya itu cara halus untuk bilang kita tuh takut ngelangkah lebih jauh? Karena kadang tuh kita menunda mimpi besar kita dengan alasan yang logis. Kita juga memilih jalan yang paling aman, bukan yang paling kita inginkan gitu ya. Padahal bisa jadi yang kita sebut realistis itu tuh zona nyaman yang selalu kita pertahankan. Malam ini di sesi sharing time kita bakal ngobrol santai tentang batas antara realistis dan juga rasa takut, dan gimana caranya kita mengenalinya dalam diri sendiri. So, buat kamu yang mau langsung cerita nih tentang batas antara realistis dan juga rasa takut kamu, gimana cara kamu ngenalin dalam diri sendiri antara realistis dan rasa takut, boleh banget chat kita ya, atau di Instagram Pro 2 Kendari dan Instagram RRI_Kendari-nya 2.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: banget loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Teman Produa, pernah gak sih kamu ada di posisi ini? Kamu punya mimpi, misalnya pengen jadi konten kreator, pengen buka usaha kecil, atau kerja di bidang yang kamu banget gitu ya. Tapi akhirnya kamu bilang, ah, kerja yang aman aja dulu deh, yang stabil gitu, yang penting gajinya jelas gitu. Atau mungkin kamu pengen lanjut kuliah di jurusan yang paling kamu suka, teman Produa, tapi kamu pilih jurusan lain karena katanya lebih menjamin masa depan, which is not into you.

banget gitu teman berdua. Sekilas itu memang keputusan yang realistis dan memang nggak ada yang salah. Tapi kalau setiap pilihan itu selalu diarahkan ke yang lebih aman, tanpa pernah kasih ruang untuk mencoba, bisa jadi kita tuh lagi menyamarkan rasa takut kita jadi keputusan yang terlihat bijak tuan kedua. Zona nyaman itu sering banget datang dalam bentuk yang sangat masuk akal dan logis gitu, ya. Makanya kita jarang sadar kalau kita tuh sedang bertahan di situ gitu. Jadi malam ini kita ngobrol santai, ya. Apakah kamu lagi benar-benar realistis, ya, atau sebenarnya lagi menunda kesempatan yang kamu inginkan? Karena bicara soal realistis, kadang kita tuh ditampar ya sama keadaan. Pengennya ini, realitanya ini, tapi keadaan kamu sangat nggak mendukung gitu. Even jawaban realistis itu sangat logis gitu. Misalnya pengen cari kerja deh ya, pengen cari kerja gitu. Yang realistis, yang terdekat deh, kerja apa aja, freelance dan sebagainya. Tapi satu, keadaan kamu gak punya laptop, kamu gak punya fasilitas yang memadai gitu, atau kamu gak punya uang pegangan, saving money untuk pergi kesana kemari. Itu kan apa ya? Apa ya? Zona nyaman yang disamarkan, atau realistis yang memang kadang bertabrakan sama keadaan gitu teman kedua. Jadi mungkin sekilas itu keputusan yang baik dan gak ada yang salah memang. Tapi kalau misalnya setiap pilihan selalu diarahkan ke yang paling aman, lagi-lagi Dimas bilang kita tuh lagi menyamarkan rasa takut yang ada dalam diri kita itu jadi keputusan yang terlihat bijak di luar sana.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Teman Pro 2, kamu tadi kan Dimas bilang ya, kalau misalnya zona nyaman yang disamarkan itu jadi hal yang realistis untuk kamu, kenapa enggak gitu. Coba bayangin ini ya teman Pro 2, kamu udah punya kerjaan, gaji cukup, hidup juga ya udah go on gitu. Tapi sebenarnya kamu punya skill lain ya, kayak desain, jualan online gitu ya, atau bikin konten, dan kamu pernah kepikiran untuk mulai tapi selalu berhenti di satu kalimat, kayak nanti aja deh, yang penting sekarang aman dulu. Atau contoh lainnya, kamu udah nyaman di circle pertemanan atau lingkungan kamu gitu, padahal kamu tahu kalau keluar sedikit aja kamu bisa berkembang lebih jauh gitu, kayak keluar dari zona nyaman. Kadang kita tuh gak butuh langsung lompat jauh teman Pro 2. Cukup mulai dari hal kecil, upload satu konten, buka pre-order kecil-kecilan, atau coba daftar peluang baru. Karena bisa jadi yang kamu butuhin itu bukan keberanian besar ya, tapi keberanian untuk naik satu tangga lagi. Dan di malam ini ya, Dimas ngajak kamu untuk lebih jujur, untuk lebih berani teman Pro 2 ya. Gimana sih kita itu melihat realistis dengan sisi yang benar-benar logis dan juga realistis gitu ya, tidak memberatkan satu sisi hidup kamu, tidak juga jadi pertimbangan yang berat untuk hidup kamu gitu. Karena kalau misalnya kita bicara realistis, pasti pikirannya logis dan ya udah dijalankannya juga statis gitu. Even itu dibuat secara minimalis gitu teman Pro 2. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya kamu sebagai Gen Z itu kan banyak yang bilang realistis itu hal yang penting banget untuk kita di zaman sekarang dan sebagainya gitu. Ya, memang kita butuh pijakan yang kuat, butuh rencana yang masuk akal juga gitu. Tapi jangan sampai kata realistis jadi alasan kita untuk berhenti mencoba teman Pro 2. Karena hidup kita bukan cuma soal aman-aman aja nih. Tapi ya, kita butuh sesuatu yang benar-benar bisa jadi fondasi untuk kita dalam menentukan satu keputusan teman Pro 2. Kalau misalnya hari ini kamu masih ragu untuk ngelangkah, ya udah itu wajar gitu. Tapi mungkin kamu tuh bisa mulai dari satu langkah kecil, nggak harus langsung yang besar. Yang penting tuh bergerak, mulai gitu. Dan coba tanya ke diri kamu sendiri deh di malam hari ini teman Pro 2. Apa sih satu hal kecil yang sebenarnya ingin kamu coba tapi selama ini kamu tunda? Kalau Dimas, keluar dari zona nyaman itu pasti ya, karena saat ini berada di zona yang nyaman itu adalah sesuatu yang justru membuat Dimas berat menentukan keputusan. Makanya ketika Dimas sudah nyaman, Dimas gak akan mau ambil keputusan lain karena itu sudah nyaman gitu. Mungkin kamu ada yang pernah merasakan teman Pro 2. Tapi di satu sisi, ya, ada satu hal yang sebenarnya ingin Dimas coba, keluar dari itu semua gitu. Siapa tahu dari satu langkah itu kita semua teman Pro 2 bisa sampai ke versi diri kita yang lebih berani gitu ya. Gak kaku, gak terpaku sama 1, 2, 3 hal gitu ya. Dan ya, akhirnya kita bisa jauh lebih nyaman, jauh lebih realistis, jauh lebih bisa mempertimbangkan kehidupan kita, kenyamanan kita di lain hari atau di masa depan teman Pro 2 gitu. Jadi di Jaga Malam, di Sharing Time kali ini ya, di obrolan kita tentang realistis yang dialamin sama anak muda, mudah-mudahan bisa memberikan insight untuk kamu. Dan nanti kita akan ngomongin lebih dalam lagi di Sore In Radio jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu sampai di satu titik di mana kamu capek mempertahankan semuanya? Kenapa harus aku? Kenapa nggak sesuai rencana? Kenapa harus gagal di saat sudah sejauh ini berjalan? Dan di tengah semua tanya itu, akhirnya kamu cuma bisa bilang pelan-pelan, ya udah, it is what it is. Kalimat sederhana, tapi berat waktu dijalanin. Karena dibalik, ya sudah, atau it is what it is, ada kecewa yang belum sepenuhnya sembuh. Ada harapan yang pelan-pelan kamu lepaskan. It is what it is. Bukan berarti kamu menyerah. Kadang, itu adalah cara paling dewasa untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, dan tidak semua yang kita perjuangkan akan berakhir seperti yang kita bayangkan. Tapi mungkin justru dari situlah kita belajar satu hal, bahwa menerima bukan berarti kalah. Memilih untuk tetap langkah meskipun hati belum sepenuhnya selesai, itu mungkin jadi satu kebaikan untuk kita. Dan malam ini kita gak akan terburu-buru mencari jawaban. Kita cuma akan duduk sebentar dan berdamai dengan hal-hal yang memang harus kita terima. Dengan kata it is what it is, bukan berarti kamu menyerah. Menjadi dewasa berarti menerima tidak semua hal itu bisa kita kembalikan.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman Pro 2, kita sering dengar satu kata ini, ikhlas. Kedengarannya sederhana, seolah cuma tentang menerima lalu selesai. Padahal kenyataannya, ikhlas itu tidak pernah benar-benar mudah. Karena yang kita lepaskan bukan sekedar sesuatu, yang kita lepaskan bukan hanya hal yang sepele. Ini bisa jadi harapan yang sudah lama kita bangun, bisa jadi seseorang yang pernah kita perjuangkan, atau rencana hidup yang sudah kita susun dengan begitu rapi. Ikhlas itu bukan tentang tidak merasa sakit, justru sebaliknya. Kita akan tetap merasakan semuanya, kecewa, kehilangan, bahkan mungkin marah. Tapi kamu memilih untuk tidak lagi memaksakan, memilih untuk berhenti menggenggam hal-hal yang memang tidak bisa kita miliki. Dan di titik itu, ikhlas sering terasa seperti kalah. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk yang paling tenang dari sebuah keberanian. Dimas, ulangi ya teman Play 2. Ikhlas sering dirasa seperti kalah. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk paling tenang dari sebuah keberanian. Keberanian untuk berkata, sudah cukup sampai di sini. Keberanian untuk bertindak, berani mengambil keputusan. Malam ini kita gak akan pura-pura kuat. Malam ini kita harus berani. Kita cuma akan pelan-pelan menerima bahwa ada hal-hal dalam hidup yang memang harus dilepas, meskipun hati kita belum sepenuhnya siap. Dan itulah, ikhlas memang selalu berat.

bisa menjelajahi roh.

Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman Pro 2, tidak semua luka itu terlihat. Ada yang diam, tapi dalam. Ada yang tersenyum, tapi sebenarnya sedang runtuh pelan-pelan. Dan seringnya, orang hanya melihat saat seseorang itu akhirnya teriak. Padahal teriak itu bukan awal, itu puncak. Puncak dari sabar yang dipendam terlalu lama. Dari kata-kata yang tidak pernah sempat diucapkan. Dari perasaan yang terus disuruh kuat, padahal sudah lelah menahan. Jangan salahkan aku jika aku teriak. Karena mungkin sebenarnya aku sudah berkali-kali memilih diam. Sudah mencoba berhenti, sudah mencoba mengerti, sudah mencoba bertahan. Tapi tidak semua orang sadar bahwa diam juga punya batas. Dan saat batas itu terlewati, suara yang keluar bukan lagi sekedar emosi, tapi jeritan dari hati yang terlalu lama dipaksa tenang. Malam ini, kita belajar satu hal sederhana, bahwa setiap orang punya caranya sendiri untuk bertahan, dan sebelumnya menilai seseorang yang meledak, mungkin kita perlu bertanya, seberapa lama dia sudah berusaha untuk tetap baik-baik saja.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya Dimas harus pamit dari ruang dengar kamu ya. Nanti di jam 11 malam ya, mulai pukul 23 hingga 24 nanti Dimas akan menyajikan sajian Just Music hanya untuk kamu, untuk menemani istirahat malam kamu di hari ini. So, Dimas mengucapkan terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah membersamai Dimas sejak pukul 7 malam tadi ya, pukul 19.00 hingga nanti pukul 24. Terima kasih juga, tetap jaga kesehatan teman Pro 2 dan jangan begadang ya. Tetap semangat, jaga kondisi hati kamu. Jangan lupa untuk kunci pintu, jangan lupa untuk pasang alarm gitu ya. Dan jangan lupa untuk terus memutarkan musik terbaik kamu, karena Pro 2 adalah teman terbaik.

0: galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Setiap kali aku memikirkan aku, kamu, dan masa-masa kita bersama, tidak dapat aku pahami apa yang salah di antara kita.

Pendengar yang senantiasa setia bersama di 90,8 FM Pro 2 Kendari, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke mendengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Kamu tetap bisa mendengarkan RRI Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Sebagai penutup, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dimas mengucapkan selamat beristirahat untuk kamu semua, Tuan Pro 2, dan kita akan bertemu kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Dimas pamit dari ruang dengar kamu. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela dari rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang akan atau tengah bertugas menjaga keamanan lingkungan, tetap semangat dan semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, RRI Pro 2 terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Halo teman Pro 2, pagi ini Yayan hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Siddiq Aminullah dengan topik saling menjaga sesama muslim.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah permata mulia tersimpan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah wasiat agung tentang hakikat persaudaraan sejati, tentang martabat seorang muslim, tentang cara kita saling menghormati sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh wa la yakdhibuhu wa la yahqiruh at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Janganlah kalian saling dengki, janganlah melakukan najash dalam jual beli, janganlah kalian saling membenci, saling membelakangi, dan jangan sampai sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh mendustakannya dan merendahkannya. Takwa itu letaknya di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang itu dalam keburukan jika dia merendahkan saudaranya sendiri. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya. Haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Haram hartanya, tidak boleh diambil. Dan haram harga dirinya, tidak boleh dijatuhkan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan hadis ini. Ketika dunia penuh dengan pertengkaran, manusia saling menjatuhkan, hati dipenuhi dengki, pikiran dipenuhi dendam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan sabda mulia ini. Janganlah kalian iri hati, jangan saling menyakiti, jangan saling membenci. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita telaah makna mendalam dari hadis ini. Yang pertama adalah larangan hasad, iri hati. Karena iri hati adalah racun kehidupan, merusak kebahagiaan seseorang, membutakan hati dan menghancurkan tali persaudaraan. Kemudian yang kedua, larangan saling menyakiti. Setiap muslim adalah saudara. Tidak boleh dizalimi, tidak boleh direndahkan, dan tidak boleh dibohongi. Kemudian yang ketiga adalah hakikat ketakwaan. Takwa bukan hanya di lidah saja, bukan di pangkat atau harta, tetapi takwa ada di hati. Ada di hati seorang muslim yang harus dibuktikan, tercermin dalam perlakuan sehari-hari. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hormati setiap muslim. hargai martabatnya, jaga perasaannya, lindungi kehormatannya, dan mari kita jauhi perbuatan tercela. Jangan memfitnah, jangan mengolok-olok, mengejek, jangan merendahkan saudara kita. Nah, kemudian mari kita bangun tali persaudaraan. Mari kita saling mendoakan, saling membantu, saling mencintai sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan setiap muslim itu haram untuk disakiti. Haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk diambil hartanya, haram untuk direndahkan kehormatannya. Maka saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga persaudaraan sesama muslim. Mari kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, telah kita dengarkan bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Siddiq Aminullah dengan topik saling menjaga sesama muslim. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: to what you use.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan termasuk tidur dengan kipas angin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatihah. Informasi yang pertama, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Salah satunya melalui kegiatan edukasi hak cipta yang menyasar rangkaian Osara Seni Kendari dalam rangkaian Sultra Maimo 2026. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah dan komunitas seni dalam mendorong perlindungan hukum atas karya-karya kreatif anak daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gerakan Muna Makan Jagung yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Muna mendapat apresiasi dari Badan Pangan Nasional. Program tersebut dinilai memiliki potensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan pangan lokal sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apresiasi itu disampaikan Deputi Bidang Pangan Keragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas melalui Pejabat Fungsional Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan AKP Ahli Madya Dr. Rahmatia yang mengatakan langkah pemerintah Kabupaten Muna di bawah kepemimpinan Bupati Bahrun Labuta dan Wakil Bupati Laode Asrafil merupakan implementasi nyata kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong diversifikasi konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024.
2: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi yang terakhir, program simpanan pelajar atau Simpel Konawe Bersahaja yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tenggara bersama pemerintah Kabupaten Konawe turut dirangkaikan dengan edukasi keuangan dan pencegahan narkoba bagi pelajar di SMP Negeri 2 Konawe. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Haji Gunawan Samad mengatakan, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembukaan rekening, tetapi juga membentuk kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat sejak usia dini. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman produk.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Yayan, kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan bakal hadir kalau dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Gimana paginya hari ini teman Pro 2? Sudah siapkah kamu menyambut hari yang baru? Sudah pasangkah semua ini bendera ya teman Pro 2? Karena memang sudah diimbau mulai 1 Agustus kemarin kita tuh harus mulai pasang pernak-pernik kemerdekaan hingga di akhir Agustus ini teman Pro 2. So yang pasti kebersamaan di perjalanan sepeda tentunya bakal seru-seruan bareng sama Yayan ya. Bakal hadirkan juga sajian lintas nada yang menemani pagi hari kamu di hari ini, tentunya biar kamu semangat mulai beraktivitas. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita update informasi teman Pro 2 ya. Masyarakat nih diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan nih teman Pro 2, seiring kondisi musim kemarau yang memang bisa meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran. Dan memang imbauan ini menekankan ya pentingnya peran masyarakat dalam mencegah munculnya titik api, terutama nih dengan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan hutan maupun lahan terbuka. Karena memang teman Pro 2 ya, fenomena El Nino ini disebut-sebut tuh bisa meningkatkan potensi kekeringan, yang mana kondisi ini juga membuat vegetasi dan lahan itu lebih mudah terbakar apabila terkena sumber api ini teman Pro 2. Sehingga upaya pencegahan sejak dini juga menjadi sangat penting, dan masyarakat juga diingatkan tidak membakar lahan ya maupun sampah secara sembarangan. Karena aktivitas pembakaran yang tidak terkendali ini tuh berpotensi memicu kebakaran lebih luas, terutama ketika kondisi lingkungan kering dan juga angin membantu mempercepat penyebaran api. Nah, selain mencegah kebakaran, masyarakat tuh juga diimbau menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau ya, teman Pro 2. Karena memang ketersediaan air ini perlu dijaga, mengingat kebutuhan air tuh bisa meningkat ketika curah hujan menurun dan juga kondisi kekeringan berlangsung lebih lama. Dan kewaspadaan ini juga perlu ditingkatkan terhadap berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan percikan atau sumber api di kawasan rawan kebakaran.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali kita update informasi datang dari BMKG ya, yang kembali merilis perkiraan tinggi gelombang untuk wilayah Sulawesi Tenggara teman Pro 2. Nah, perkiraan dini gelombang tinggi untuk di tanggal hari ini ya, tepatnya di tanggal 5 Agustus pukul 8 pagi hingga 6 Agustus nanti teman Pro 2, perairan utara Wawoni, Selat Cempeda ya, Laut Banda Timur Wawoni, perairan Buton, perairan Bau-Bau, Laut Flores, Selatan Buton, Teluk Bone Barat, Kabena, perairan Wakatobi, dan juga Laut Banda Timur Wakatobi diperkirakan kategori gelombangnya sedang dengan ketinggian 1,25 meter hingga 2,5 meter teman Pro 2. BMKG juga mengimbau nelayan yang menggunakan perahu kecil agar tetap berhati-hati ya, terutama saat melaut di wilayah dengan potensi gelombang sedang teman Pro 2. Sementara itu kapal tongkang dan juga kapal feri juga diingatkan nih untuk memperhatikan batas aman pelayaran guna menghindari risiko kecelakaan laut. Selain itu, masyarakat di wilayah pesisir juga diharapkan tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat menyebabkan abrasi atau limpasan air laut ke daratan, terutama saat pasang maksimum nih teman Pro 2. Tentunya dengan adanya perakiraan ini diharapkan juga seluruh pengguna jasa kelautan dapat merencanakan aktivitas dengan lebih aman ya, serta memantau informasi terkini dari BMKG juga sebagai acuan utama dalam menghadapi kondisi cuaca dan gelombang laut.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali update informasi teman Pro 2. Kali ini datang dari pemilihan ketua OSIS di SMK Negeri 4 Kendari ya, untuk periode 2026-2027 yang beralih ke sistem digital. Jadi para siswa ini tidak lagi mencoblos menggunakan kertas ya teman Pro 2, melainkan cukup memindai kode QR saja untuk memberikan suara melalui aplikasi e-vote voting yang dikembangkan oleh alumni dari sekolah ini teman Pro 2. Dan memang inovasi ini tuh diterapkan dalam pemilihan ketua OSIS ini teman Pro 2, yang mana sistem digital tersebut juga memungkinkan siswa tuh memberikan suara melalui perangkat masing-masing, sekaligus juga membuat proses pencatatan dan perhitungan suara tuh berlangsung secara otomatis teman Pro 2. Nah, dari pembina OSIS SMK Negeri 4 Kendari, Akbar Maruf juga mengatakan kalau penggunaan e-voting ini juga menjadi bagian ya dari upaya sekolah mendorong digitalisasi dalam kegiatan organisasi siswa. Dan memang teman Pro 2 ya, dalam pelaksanaannya setiap pemilih tuh memperoleh akun yang dibuat berdasarkan nomor induk siswa atau NIS teman Pro 2, dan pemilih kemudian masuk ke sistem melalui tautan atau kode QR yang disediakan dari panitia. Nah, setelah masuk, siswa memilih pasangan calon dan mengkonfirmasi kembali pilihannya, yang mana sistem ini langsung mencatat suara tersebut dan menonaktifkan hak pilih pada akun yang sama, sehingga pemilihnya tuh tidak bisa memberikan suara untuk kedua kalinya. Yang pasti, teknologi ini juga membuat panitia itu tidak perlu menunggu proses perhitungan secara manual ya. Setiap suara yang masuk itu tercatat secara waktu nyata dan juga dapat dipantau melalui akun admin. Dan panitia bahkan bisa melihat pemilih yang sudah memberikan suara maupun yang belum menggunakan hak pilihnya teman Pro 2. Dan mekanisme ini juga membuat proses pemungutan suara sekaligus pemantauan partisipasi pemilih itu menjadi lebih cepat.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pradua,
2: teman terbaik kamu.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, teman Pro 2 ya, perkembangan AI ini seperti sudah mengubah cara manusia bekerja, belajar dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan ya. Tentunya kemampuan teknis ini tidak lagi cukup ya teman Pro 2, karena memang kebutuhan industri ini tuh terus berkembang, terlebih seiring munculnya teknologi baru yang semakin canggih. Nah, di tengah perubahan ini teman Pro 2, ada konsep lifelong learning atau belajar sepanjang hayat ini menjadi semakin relevan gitu. Jadi individu yang terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya tuh akan punya peluang lebih besar untuk tetap kompetitif di dunia kerja maupun juga di kehidupan sehari-hari. Tapi memang teman Pro 2, konsep tren lifelong learning ini memang semakin diprediksi semakin populer juga nih di era AI ya. Informasi selengkapnya bakal saya hadirkan ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: gitu loh, Lela. Cinta nih, cinta.
1: Iya, cinta.
0: Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
0: gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Teman berdua, salah satu tren yang diprediksi semakin berkembang itu adalah pembelajaran yang dipersonalisasi ya dengan bantuan AI, karena memang platform belajar sekarang itu mampu menganalisis kemampuan, kebiasaan, hingga kecepatan belajar setiap penggunanya, teman berdua. Nah, berdasarkan data tersebut, sistem itu akan merekomendasikan materi yang paling sesuai, dan perkembangan ini tuh membuat proses belajar menjadi lebih efektif ya, teman berdua. Pendekatan ini juga bantu seseorang tuh fokus sama kompetensi yang benar-benar perlu ditingkatkan tanpa harus mempelajari semua materi dari awal.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sebelum 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa kayaknya dulu waktu sekolah belajar itu rasanya wajib sekali ya teman Pro 2? Kayak ada jadwal pelajaran, ada tugas, kemudian ada ujian, ada target nilai. Kemudian ketika kita masuk sekolah, pola belajarnya mungkin berubah teman Pro 2, tapi tetap saja ada tugas, presentasi, dan juga berbagai hal yang memang harus dipelajari sampai akhirnya kita lulus, dapat ijazah, masuk dunia kerja, dan mungkin muncul satu pikiran juga ya, sepertinya fase belajar sudah selesai. Padahal kalau kita lihat dunia sekarang, justru nih ya, setelah masuk dunia kerja kita tuh berhadapan dengan semakin banyak hal baru. Teknologi berubah, cara kerja juga berubah, tren industri juga ikut berubah ya teman Pro 2. Bahkan pekerjaan yang 5 atau 10 tahun lalu belum terlalu dikenal sekarang bisa menjadi profesi yang banyak dibutuhkan. Dan salah satu perubahan terbesar yang sedang kita rasakan itu adalah hadirnya AI, of course ya teman Pro 2, karena AI ini sudah mulai digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mencari informasi, bantu membuat konten, menganalisis data, menerjemahkan bahasa, sampai juga membantu menyelesaikan berbagai macam pekerjaan. Artinya kemampuan yang kita miliki hari ini bisa saja perlu diperbarui di kemudian hari juga teman Pro 2, dan memang semakin relevan juga ya dengan tren lifelong learning ini atau pembelajaran sepanjang hayat teman Pro 2. Sederhananya kita tidak berhenti belajar hanya karena sudah lulus sekolah atau sudah lulus kuliah, kita tetap belajar mengembangkan kemampuan dan juga menyesuaikan diri dengan perubahan sepanjang kehidupan. Dan memang teman Pro 2, di era AI ini tren lifelong learning ini diprediksi semakin populer, tapi pertanyaannya apakah kita sudah benar-benar siap nih untuk terus belajar, atau jangan-jangan selama ini kita hanya terbiasa belajar ketika ada tugas, ujian, atau tuntutan pekerjaan?

Teman berdua lagi mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furnitur dan juga home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga teman berdua, harga

Mbak Kendari. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informal Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Rama, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biunda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biunda, mana helm.

karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ngomongin soal perkembangan AI yang seringkali membuat kita bertanya-tanya ya. Kalau semakin banyak pekerjaan yang bisa dibantu oleh AI, apakah manusia masih perlu belajar? Jawabannya iya, bahkan mungkin semakin perlu, teman Pro 2. Karena memang AI ini bisa bantu menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan cepat, tapi manusia itu tetap membutuhkan kemampuan untuk menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana menggunakan teknologi ini, dan apakah hasil yang diberikan AI ini tuh memang benar dan juga sesuai kebutuhan atau tidak. Misalnya nih teman Pro 2, AI bisa bantu membuat sebuah tulisan gitu ya. Tapi kita tetap perlu memahami informasi yang ditulis, kita perlu memeriksa apakah datanya benar, kita perlu memahami konteksnya seperti apa, dan kita perlu menentukan apakah tulisan tersebut itu sesuai dengan tujuan kita. Dan memang disinilah kemampuan manusia itu tetap punya peran penting ya teman Pro 2. Salah satunya itu adalah critical thinking atau kemampuan berpikir kritis ya teman Pro 2. Selain itu kemampuan komunikasi, kreativitas, pemecahan masalah, kolaborasi, dan juga kemampuan beradaptasi juga semakin penting. Jadi perkembangan AI ini tuh tidak selalu berarti manusia harus bersaing langsung dengan teknologi. Justru tantangannya itu adalah bagaimana manusia bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan yang sudah dimiliki.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome.